0: 31/2026 kami akan menutup lagi paling sedikit 700 lagi yang kami akan tutup. Jadi nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN. Tinggal 200-250.
1: Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berharap dapat menghemat 100 triliun rupiah dari overhead dan biaya rutin. Biaya tersebut antara lain mencakup gaji direksi dan gaji komisaris. Presiden menjelaskan penghematan dari berbagai bidang sudah lebih dari 200 triliun rupiah dan mendekati 300 triliun rupiah setiap tahun. Presiden menyebut uang tersebut akan dialihkan dan digelontorkan sebesar-besarnya langsung kepada rakyat.
0: Dan kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjam-pinjam uang dari mana-mana. Ajak investasi boleh, saudara-saudara. Kalau kita pinjam uang, kita mau pinjam uang yang bunganya sekecil mungkin. Saya kira kemarin berapa bulan yang lalu kaget Menteri Keuangan kita di Washington DC ditawarin pinjaman dari IMF, kita tolak. Terima kasih, Indonesia masih bisa tanpa pinjaman dari IMF.
1: Rencana perampingan BUMN tersebut juga mendapat tanggapan dari Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini. Anggia menilai proses streamlining penting karena masih banyak BUMN yang tidak efektif bahkan merugi.
2: Ya, ada kalau dihitung kan ada 1.000 lebih, 1.070-an BUMN yang ada di Indonesia sekarang. Dan antara sudah mulai terbentuk, itu sudah mulai awal terbentuk, itu melakukan streamlining. Itu artinya ada beberapa yang akan dihapus atau digabung-gabung. Nah, streamlining itu menurut saya penting karena banyak BUMN yang tidak efektif, bahkan merugi.
1: Anggia menegaskan proses streamlining tidak boleh dilakukan melalui PHK secara massal. Menurutnya, proses streamlining tidak mengurangi karyawan dan perlu dilakukan dengan komunikasi yang baik antara karyawan dengan BUMN.
2: Kalau Danantara punya tugas, tidak boleh ada PHK massal. Proses streamlining itu tidak mengurangi karyawan, tetapi bagaimana caranya supaya bisa terjalin dengan baik. Komisi 6 dengan senang hati, dan itu tugas kami untuk bisa memfasilitasi komunikasi antara karyawan misalnya atau dengan BUMN.
1: Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah, laba bersih BUMN meningkat dari 186 triliun rupiah pada 2024 menjadi 326 triliun rupiah pada 2025. Setoran dividen BUMN kepada negara juga naik dari 85,5 triliun rupiah pada 2024 menjadi 142,3 triliun rupiah pada 2025. Pemerintah menargetkan setoran dividen BUMN mencapai 200 triliun rupiah pada 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan rencana presiden tersebut?
4: Menurut saya kalau emang BUMN-nya udah nggak produktif ya memang perlu dievaluasi ya Mbak. Tapi jangan sampai efisiensi ini justru mengganggu pelayanan atau berdampak ke masyarakat. Jadi menurut saya prosesnya ini harus benar-benar dipertimbangkan dengan matang.
5: Menurut saya sih yang penting dari perampingan ini bukan cuma jumlah BUMN dikurangin tapi hasil akhirnya ya. Kalau memang bisa membuat perusahaan negara jadi lebih efisien terus juga labanya meningkat, harapannya manfaatnya juga bisa kembali lagi ke masyarakat.
6: Menurut saya, efisiensi memang penting ya, supaya perusahaan negara tidak terlalu banyak membebani anggaran. Tapi proses penutupan atau penggabungannya harus transparan dan nasib para pekerjanya juga perlu diperhatikan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik perampingan BUMN untuk penguatan ekonomi nasional. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Langkah Presiden Prabowo Subianto menata dan merampingkan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN patut mendapat dukungan. Kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun perusahaan negara yang lebih efisien, sehat, profesional, serta mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional. Pemerintah menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir Desember 2026. Target ini merupakan bagian dari restrukturisasi dan konsolidasi BUMN yang diproyeksikan mampu menghasilkan efisiensi anggaran hingga 100 triliun rupiah. Sebelumnya, pemerintah menyebutkan bahwa 290 BUMN telah ditutup dan langkah tersebut menghasilkan penghematan anggaran hingga 50 triliun rupiah. Jika efisiensi itu dapat diwujudkan secara nyata dan berkelanjutan, tentu hal ini menjadi kabar positif bagi pengelolaan keuangan negara. Perampingan BUMN sangat diperlukan untuk mengakhiri praktik pengelolaan perusahaan negara yang tidak produktif dan justru membebani keuangan negara. Negara harus berani mengambil keputusan tegas terhadap perusahaan yang tidak lagi memiliki prospek usaha, mengalami persoalan tata kelola, atau memiliki kegiatan yang tumpang tindih dengan perusahaan negara lainnya. Namun, keberanian melakukan penutupan juga harus diikuti dengan prinsip kehati-hatian. Pemerintah perlu memastikan setiap keputusan didasarkan pada kajian yang objektif, transparan, dan terukur, sehingga perusahaan yang sebenarnya masih memiliki nilai strategis tidak ikut dikorbankan hanya demi mengejar target jumlah penutupan. Ukuran keberhasilan kebijakan ini bukan semata-mata berapa banyak BUMN yang ditutup. Yang jauh lebih penting adalah, apakah setelah konsolidasi dilakukan, perusahaan negara yang tersisa menjadi lebih kuat, lebih sehat, lebih kompetitif, dan mampu memberikan dividen serta manfaat yang lebih besar bagi negara dan masyarakat. Pemerintah juga perlu memperhatikan dampak restrukturisasi terhadap para pekerja. Penataan perusahaan harus tetap disertai skema penyelesaian yang adil dan manusiawi, termasuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal lain yang harus menjadi perhatian serius adalah pengelolaan aset BUMN yang ditutup atau digabungkan, kita semua diharapkan dapat mendukung langkah pemerintah mempercepat hilirisasi yang dibahas bersamaan dengan agenda penataan BUMN. Oleh karena itu, konsolidasi BUMN harus diarahkan untuk membentuk perusahaan negara yang memiliki fokus bisnis yang jelas. Pemerintah perlu menghindari munculnya kembali struktur perusahaan yang gemuk, birokratis, dan memiliki banyak anak usaha tanpa kontribusi ekonomi yang jelas. Target efisiensi 100 triliun rupiah merupakan target yang besar dan positif. Transparansi menjadi kunci agar masyarakat dapat melihat bahwa kebijakan perampingan BUMN bukan sekadar perubahan struktur organisasi di atas kertas. Kebijakan tersebut harus benar-benar menjadi bagian dari reformasi tata kelola perusahaan negara. Tentu diharapkan semua mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo untuk melakukan perampingan dan konsolidasi BUMN sebagai bagian dari upaya menciptakan ekonomi nasional yang lebih efisien dan berdaya saing. Dengan catatan, prosesnya harus dilakukan secara terukur, transparan, profesional, serta tetap mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Pada akhirnya, BUMN harus hadir bukan sebagai beban negara, melainkan sebagai pilar kekuatan ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Jerman akan mampu mencapai patokan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO untuk belanja pertahanan sebesar 3,5% dari produk domestik bruto PDB 2029. Hal itu dikatakan Menteri Keuangan Jerman Lars Klingbeil pada Selasa kemarin, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Dengan demikian, Jerman secara penuh memenuhi komitmennya di dalam NATO, menurut Klingen. Seraya menambahkan bahwa program persenjataan kembali itu ditujukan untuk menjaga perdamaian. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berulang kali mengkritik Eropa karena dinilai tidak cukup berkontribusi terhadap kemampuan pertahanan NATO dan menyerukan agar negara-negara sekutu meningkatkan belanja pertahanan menjadi 5% dari PDB. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Wono Atsushi di Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
8: Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Ueno mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan sekaligus apresiasi pemerintah Jepang terhadap kontingen Indonesia yang akan bertanding. Menurut Ueno, olahraga tidak hanya menjadi arena kompetisi, tetapi juga sarana memperkuat saling pengertian dan rasa hormat antar masyarakat.
9: Kami berharap para atlet dapat menampilkan kemampuan terbaik dalam suasana pertandingan yang nyaman dan aman. Pertukaran olahraga yang berlandaskan semangat sportivitas akan semakin memperkuat dan memperkaya persahabatan kedua negara.
8: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengapresiasi inisiatif Kedutaan Besar Jepang dalam menggelar acara pelepasan tersebut. Menpora Seraya mengatakan Indonesia dan Jepang perlu terus meningkatkan kerjasama di bidang kepemudaan dan olahraga.
10: Dan sebuah kehormatan inisiasi dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini. Dan ini membuktikan memang Jepang sudah ahlinya jadi tuan rumah. Kita lihat Olimpiade musim panas sudah 2 kali kalau tidak salah. Asian Games kalau tidak salah sudah 3 kali.
8: Sementara atlet tenis meja Indonesia, Almaira Nebukadnezar menyampaikan terima kasih atas dukungan Kedutaan Besar Jepang.
11: Bagi kami, ini bukan sekedar dukungan dalam sebuah ajang olahraga, tetapi juga merupakan cerminan persahabatan antara Indonesia dan Jepang. Bagi kami, mengenakan merah putih dan bertanding membawa nama Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026 adalah sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab yang besar.
8: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung 18 hingga 24 Oktober, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan Brigadir Susan.
12: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Susan, silakan.
13: Selamat pagi pemirsa, kami update informasi terkini pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran langsung dari CCTV NPMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama saja kita pantau di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Pemirsa, pada pagi hari ini dari arah JPO Kuningan yang akan menuju ke arah Jakarta Selatan, maksud kami dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng, cukup lancar. Memang perlambatan kecepatan kendaraan pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk yang masih terpantau ramai lancar pada pagi hari ini. Dan kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi di kawasan ini dari CCTV kami. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda. Kita lanjut ke lokasi yang kedua pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri cukup lancar dan normal pada pagi hari ini. Dan kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah airport, pada pagi hari ini perlambatan kecepatan kendaraan sudah mulai terjadi Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk berada di jalur yang benar, tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian dari arah sebaliknya, Tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang pada pagi hari ini juga cukup relatif lancar. Dan kami ingatkan kembali untuk selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda saat berkendara. Kita lanjut ke lokasi berikutnya di Senayan Barat, tepatnya di JPO. Nah, lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi cukup lancar dan normal. Dan kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun yang akan menuju lurus ke arah Cawang, pada pagi hari ini juga cukup kondusif lancar, tidak terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan atau kepadatan yang menumpuk di kawasan ini. Namun kami menghimbau untuk tetap mematuhi marka-marka jalan dan juga arahan petugas kami yang sudah berada di lapangan. Dan kami informasikan kembali kepada Anda para pengendara untuk tidak melintas melalui jalur busway dikarenakan akan menghambat kondisi lalu lintas. Kita bergeser ke lokasi yang terakhir, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini terpantau lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi menjelang traffic light dan selepas traffic light memang sesekali mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan kemudian dari arah sebaliknya, dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki gerbang tol Bekasi Barat, perlambatan juga terjadi hanya menjelang traffic light saja. Namun selepas dari traffic light kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang sudah mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data IRS SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi 173 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 21 luka berat dan 122 luka ringan. Dan pemirsa, dari 173 kasus laka lantas ini 68% terjadi pada waktu siang hari. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berkonsentrasi penuh dan selalu mematuhi marka-marka jalan demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat berada di jalan. Dan kami juga ingatkan, Korlantas Polri mengingatkan kepada Anda masyarakat untuk memantau informasi resmi pada akun-akun resmi seperti PVMBG, BMKG, dan BPBD, dan juga instansi-instansi terkait, dan tetap tenang, waspada, dan juga jangan mudah untuk mempercayai informasi-informasi BPBD dan juga instansi-instansi terkait dan tetap tenang, waspada dan juga jangan mudah untuk mempercayai informasi-informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Susan melaporkan langsung dari studio NTMC. Semoga bermanfaat. Kembali ke rekan Zaini di studio.
12: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Yusdirman, Haji Uma, anggota DPD RI asal Pemilihan Aceh, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, relevan, dan selalu menghadirkan informasi yang mencerdaskan, menginspirasi, serta mempererat persatuan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Mawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini kembali kita dalam program Kabar Aceh. Sebelum saya serahkan kepada host Belabu, ada John Neru. Kita dengarkan di pagi hari ini ada informasi cuaca bersama BMKG Belang Bintang yang akan disampaikan oleh Nabila. Silakan Nabila.
1: Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat BMKG Penasihari dimanapun Anda berada. Saya akan sampaikan informasi perakhiran cuaca edisi 9 September 2026. Secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang pada beberapa wilayah, khususnya di bagian timur Aceh seperti Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Subuh Salam, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Timur, lalu ada Aceh Jaya dan juga Aceh Tengah. Untuk angin, umumnya bertiup dari arah barat hingga utara dengan kecepatan 5 sampai dengan 20 km/jam dengan suhu 25 sampai dengan 35 derajat Celcius dengan kelembapan 50 sampai dengan 90%. Untuk titik panas hingga pantauan pagi ini terdapat 13 titik panas dengan kepercayaan sedang atau medium di beberapa wilayah seperti Aceh Barat, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Aceh Timur, dan juga Lok Semawe. Untuk perakhiran tinggi gelombang, terdapat potensi gelombang sedang 1,25 sampai 2,5 meter yang berpeluang terjadi di beberapa wilayah seperti perairan Aceh Barat Daya Simelu, perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Singkil Pulau Banyak, perairan Aceh Besar Melabo, dan juga perairan Selatan Simelu. Seperti itu.
0: Baik, apakah ada himbauan untuk masyarakat di Provinsi Aceh hari ini, Nabila?
1: Ya, untuk himbauan, kami perlu menghimbau aja adanya potensi cuaca yang fluktuatif seperti hujan dengan intensitas ringan hingga sedang dengan waktu khususnya sore hari. Tetap waspada di tengah musim kemarau yang sedang berlangsung, hindari daerah rawan banjir dan longsor. Perlu selalu waspada juga terhadap potensi angin kencang agar memperhatikan guguran ranting, infrastruktur rumah, dan juga instalasi kabel listrik. Seperti itu.
0: Baik, terima kasih atas informasi cuaca pagi hari ini, Nabila. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, itu di informasi cuaca bersama BMKG Blamintang yang sudah disampaikan oleh rekan Nabila. Baik, berikutnya kami akan berikan kesempatan untuk host dari Melabu, ada John Neru Satria. Silakan John Neru.
1: Setulusnya aku
0: John Neru.

0: Joneru. Halo Joneru.
1: Benar, kita menuju kabar Aceh.
2: Kabar itu patah-patah.
1: Superwheel Nusantara 17.
3: Kebetulannya bagus ya jaringannya.
1: Untuk
2: jaringannya
1: yang bergabung dan mau
2: ya. Putus-putus kayak gitu ya.
1: Terus menunggu rekan-rekan kita karena ini agak putus-putus suaranya ya.
3: Tapi suaranya bagus kok.
1: Zoom-nya berjalan.

0: Dan pendengar, apa kabar Anda di pagi hari ini, dimanapun Anda berada? Terus perkembangan untuk Zoom kabar Aceh pagi hari ini.
1: Tuh di sini juga tampilannya putus-putus tuh.
0: Iya. Bagaimana rekan
2: Banda Aceh?
0: Arso Banda Aceh.
3: Baik, untuk sepertinya Banda Aceh sama Sabang aman-aman aja ya pagi hari ini ya.
0: Gawat suaranya. Rekan Arso.
3: Iya, Joneru, biar Banda Aceh ambil alih aja ya di pagi hari ini ya.
2: Hostnya Banda Aceh?
1: Melabu.
0: Hostnya Melabu pagi ini.
3: Baik, biar ya. Biar diambil alih sama Banda Aceh aja ya pagi hari ini.
0: Rekan Arso nih agak terkendala kami dengar putus-putus ya. Mm-hmm. Apakah kami coba ke Takengon dulu?
3: Ya, silakan, Joneru.
0: Halo, rekan Takengon. Rekan Budi.
1: Halo, selamat pagi Bang John.
0: Apa kabar nih rekan Budi? Halo rekan Budi, udah hilang, menghilang ya.
1: Halo.
0: Ya rekan Budi, apa kabar? Bisa
1: halo,
0: mendengar?
1: Kabar, ya kabar baik Bang John pagi ini. Ini sepertinya saya tidak mengerti jaringan di Takengon kah, atau mungkin jaringan kita semua ini?
0: Iya. Memang agak terkendala. Mudah-mudahan tidak terkendala. Bagus semua rekan Budi ya.
1: Iya, Bang John.
0: Apakah cuaca bagus di Takengon nih rekan Budi?
1: Cuaca alhamdulillah hari ini cukup cerah Bang John.
0: Iya. Kalau BMKG itu dari Banda Aceh ya? Rekan Arso ya?
1: BMKG dari Banda Aceh.
3: Benar Bang John. Dari Banda Aceh.
0: Silakan rekan Budi, rekan Arso ya, untuk BMKG laporannya ada Nabila ya.
3: Iya, BMKG sudah kita laporkan tadi Bang John di awal.
0: Gak bisa mendengar nih.
3: Baik.
0: Suara rekan Budi
1: enggak
0: pantau nih.
3: Biar kami ambil alih aja ya, dari Banda Aceh aja ambil alih untuk hostnya ya.
1: Saya rasa sepertinya yang jadi kendala jaringan dari Banda Aceh ini sepertinya.
0: Banda Aceh ya. Kalau rekan Singkil bagus ya. Halo Singkil. Halo.
1: Cek Singkil cek.
0: Singkil.
4: Halo.
0: Apakah monitor Singkil?
4: Monitor.
0: Kita mau lihat untuk sinyalnya dulu untuk keadaannya.
5: Oh Bang Joneru. Ya. Halo juga.
0: Bagus ya, terdengar dengan bagus ya.
5: Halo.
0: Halo.
5: Monitor.
0: Baik, bagus. Kalau Singkil bagus. Untuk Sabang bagaimana nih rekan halo kita?
6: Iya, halo Bang John. Dengar ya suaranya?
0: Bagus, bagus suaranya.
6: Oke. Okay.
0: Cek dulu, kita cek dulu ya. Takengon nih, mana ya? Menghilang gambarnya tadi. Iya, halo. Masih bagus Takengon ya?
6: Bagus, ini kan bagus. Suara. Ini suaranya aja nih yang bagus, tapi gambarnya yeah. Macet semua.
1: Kita sudah seperti telepon biasa, bukan video call ini.
0: Aduh.
3: Kalau dari Banda Aceh suaranya seperti apa Banda Aceh?
6: Bang Aceh suaranya agak lain nih.
3: Agak lain ya, berarti emang.
0: Agak terkendala dengan jaringan nih pagi hari ini.
3: Ini.
0: Lo semuanya belum masuk nih ya?
6: Lo semuanya udah. Bang Deni.
1: Ada Deni di sana.
0: Enggak, ini
6: Bang Deni.
0: Wajahnya enggak nampak nih Bang Deni.
3: Sepertinya ya karena jaringan. Karena jaringan itu mungkin yeah. Jaringan kita juga di Luxmay tapi normal.
0: Normal ya.
3: Ya.
0: Normal Bang Deni.
3: Sepertinya kita buat kembali aja ya roomnya ya. Kita masuk kembali ya. Ini ini ada kendala nih jaringannya nih ya.
1: Jadi sepertinya memang kendala jaringan saya rasa ada di Banda Aceh ini. Iya.
3: Ini coba dibuat kembali ya rumah ya.
0: Coba. Tidak bisa BMKG kita tidak bisa mendengar laporan karena Banda Aceh terkendala ya.
3: Iya.
0: BMKG kita tidak bisa laporan nih ya.

gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Baik pendengar Pro 1 RRI Aceh Singkil, dimanapun Anda berada di suasana pagi menjelang siang hari ini ya, di mana Anda saat sekarang ini akan memulai kembali aktivitas Anda, baik itu di aktivitas perkantoran maupun aktivitas Anda di lapangan. Dan pendengar, untuk pagi menjelang siang hari ini kita tidak dapat mengikuti kabar Aceh pada hari ini karena terjadi beberapa masalah jaringan di Skorwil Aceh. Jadi untuk pagi hari ini kami akan temani Anda dengan lagu-lagu hiburan serta informasi yang akan mengiringi dan menemani suasana perjalanan dan aktivitas Anda. Kami informasikan nanti untuk pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, kami akan mengadakan dialog interaktif atau dialog berjaringan Skorwil Aceh yang dirilai oleh Pro 1 RRI Banda Aceh dan Pro 1 Sabang, yang nantinya dialog Skorwil kita pada pukul 9 dengan topik judul jadi penyebab sejumlah warga terancam tidak mendapatkan program Keluarga Harapan atau PKH, yang nantinya bersama narasumber kita Ananda Saputra, Ketua Tim PKH Aceh Singkil. Jadi bagi Anda mungkin yang ingin mengetahui seputar informasi kenapa PKH Anda mungkin selama ini tiba-tiba terputus, nanti Anda bisa menyimak dan mengikuti kami melalui live streaming maupun live YouTube di RRI Aceh Singkil tepat pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, yang nantinya akan saya pandu langsung di suasana pagi menjelang siang hari ini.

Lagi. Enakan. Lanjut. Lagu apa lagi kira-kira? Hah? Jangan mau-mau. Isabella. Ya. Aku biasanya nyanyi duet sama Kang Deddy. Ada lagunya tuh lagu seperti biasa. Lagu apa? Biasanya jam 9 paham itu. Lagu ini sering aku nyanyikan sama Kang Deddy. Dan insya Allah lagu ini semua tahu. Apalagi anak muda yang sedang galau perasaannya. Jadi sana tetap aman.

kita yang bahagia akan memberikan kekuatan kita untuk saat ini menjadi baik. Tetap duduk ya. Yang muda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

ada dialog berjaringan Sekoril Aceh ya, yang nantinya dialog kita ini akan dirilai oleh Pro 1 RRI Banda Aceh dan juga RRI SP Sabang. Dan Anda juga nanti bisa menyaksikan kami melalui live YouTube Pro 1 RRI Aceh Singkil di suasana pagi hari ini. Dan untuk topik kita di pagi hari ini nanti sesaat lagi di pukul 9, yaitu cukup menarik dan sangat bermanfaat untuk masyarakat Aceh Singkil khususnya ini ya pendengar ya, yaitu judul menjadi penyebab warga Aceh Singkil tidak mendapatkan PKH. Nanti langsung kami berhadir bersama narasumber kita, yaitu langsung ketua tim PKH Aceh Singkil, yaitu Bapak Ananda Saputra. Jadi pastikan terus Anda stay tune bersama kami di 92,2 MHz.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada yang masih mendengarkan kami melalui 92,2 MHz atau melalui streaming RRI Pro 1 Aceh Singkil, dan juga Anda bisa menyaksikan kami langsung melalui live YouTube RRI Aceh Singkil. Senang sekali saya Aryani bisa kembali menemani Anda di program Dialog Interaktif Berjaringan Sekorwil Aceh pada pagi hari ini, Rabu 9 September 2026. Nah, dialog kita di pagi hari ini juga dirilis oleh Pro 1 RRI Banda Aceh dan juga RRI Pro 1 Sabang. Tema yang akan kita bahas pagi ini cukup bermanfaat dan penting ya bagi masyarakat, khususnya masyarakat Aceh Singkil, yaitu judul menjadi penyebab warga Aceh Singkil tidak mendapatkan PKH. Nah, pendengar RRI, seperti yang kita ketahui, bantuan sosial seperti program Keluarga Harapan atau PKH ini seharusnya menjadi jembatan bagi masyarakat miskin untuk keluar dari kemiskinan. Namun belakangan ini ya, muncul yang cukup memprihatinkan. Ada sejumlah warga di Aceh Singkil yang harus dicoret dari daftar penerima program Keluarga Harapan ataupun PKH. Dan salah satu penyebabnya adalah karena terjerat judi online atau judol saat sekarang nih ya. Nah, lalu seperti apa sebenarnya mekanismenya dan apa yang harus dilakukan agar tidak terulang? Untuk membahas lebih jelas, pagi ini kita sudah bersama narasumber kita, yaitu Ketua Tim Program Keluarga Harapan atau PKH Aceh Singkil, yaitu Bapak Ananda Saputra. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Aryani.
4: Iya.
5: Dan juga selamat pagi untuk seluruh pendengar RRD Aceh Singkil dan SDM PKH Kemensos Aceh Singkil.
4: Iya, apa kabar nih Pak di pagi hari ini, sehat Pak?
5: Alhamdulillah sehat Bu.
4: Iya, jauh perjalanannya di pagi hari ini? Tidak juga ya, lumayan ya. Baik ini, baik Bapak, langsung saja kita ke topik ya. Dimana belakangan ini ramai kabar bahwa ada warga yang tidak lagi menerima PKH karena terindikasi judol ataupun judi online. Mungkin bisa langsung Bapak sampaikan seperti apa agar masyarakat memahaminya.
5: Ya, baik. Kepada seluruh pendengar RRI Aceh Singkil, untuk penerima PKH atau masyarakat semuanya, jadi kenapa bisa putus bantuannya karena judol itu adalah ketika transaksi e-wallet atau bank yang connect ke situs-situs judol seperti itu. Jadi transaksinya itu aplikasi itu kan kita mendaftar tuh pakai NIK. Jadi PPATK temuannya itu berdasarkan NIK dan e-wallet itu, sehingga connect lah di sistem namanya sekarang itu DTSN. Jadi statusnya itu transaksi judol, bantuannya tidak disalurkan seperti itu.
4: Berarti transaksi lewat wallet itu tadi ya Pak ya, dari perbankan itu yang terindikasi. Nah, lalu bagaimana nih Pak tentang apa, mereka benarkah ada warga yang sudah dicoret dari daftar PKH karena terlibat judol? Mungkin kalau pun ada, berapa banyak sudah jumlah dan tersebarnya di kecamatan mana saja ini Pak untuk Aceh Singkil?
5: Ya, untuk penerima bantuan itu dari penerima Aceh Singkil sekitar 20% dari 9.000 itu terindikasi judol. Macam-macam ya terputusnya itu, ada yang mempunyai kendaraan roda 4 atau ada naik desilnya seperti itu.
4: Berarti desil juga menjadi salah satu faktor ini ya Pak ya?
5: Ya betul Bu.
4: Kalau penerima PKH ini Pak, desilnya dari desil berapa sampai ke berapa kalau gitu nih Pak?
5: Untuk penerima bansos dari Kementerian Sosial itu desil 1 sampai desil 4. Dan desil 5 itu hanya penerima bantuan PBIJK, itu BPJS Kesehatan seperti itu.
4: Berbeda dia ya Pak ya, tapi kalau untuk desil 1 sampai 4 ini tadi penerima BPJS tetap ada
5: tetap,
4: ya Pak
5: tetap,
4: ya Pak
5: tetap.
4: Ya iya baik. Kalau untuk kecamatannya ini Pak, daerah mana yang terbanyak ini ditemukan tidak lagi menerima PKH ini?
5: Kalau terbanyak sih ada 3 kecamatan ya, itu Simpang Kanan, Gunung Meriah dan Singkil. Itu yang paling banyak sih, karena kan penerimanya juga banyak di 3 kecamatan itu. Seperti itu Bu.
4: Iya baik, berarti kalau penerima yang tidak mendapatkan lagi sesuai jumlah penduduknya berarti ini ya Pak ya, iya. Banyak. Kalau untuk saat sekarang ini tinggal jumlah penerima yang masih aktif ini berapa banyak Pak untuk Aceh Singkil?
5: Untuk Aceh Singkil saat ini sekitar 7 ribuan lah Bu, pastinya itu ya.
4: Ya. Dari berapa ribu ini
5: dari
4: Pak?
5: Dari 9 ribu.
4: Berarti berkurangnya sekitar 2 ribu ya Pak ya, cukup banyak ya.
5: Cukup banyak.
4: Ini proses validasinya seperti apa aja ini Pak, dari pihak Bapak atau dari Dinsos?
5: Ini yang penerima yang terputus ini. Ini kan kami kan setiap bulannya itu ada pertemuan kelompok bersama dengan penerima bantuan KPM itu kan. Jadi mereka melapor sama pendamping. Jadi kami bekerja sama-sama pihak perangkat desa untuk verifikasi data yang terindikasi judol tadi atau yang lain-lainnya itu untuk diperbaharui datanya seperti itu. Pokoknya kita sesuaikan dengan kondisi di lapangan dan koordinasi sama pihak desa. Seperti apa tindak lanjut KPM tersebut.
4: Baik-baik. Kalau dilihat kan Pak, berdasarkan mungkin bincang-bincang masyarakat ya, memang mereka sih layak untuk mendapatkan program PKH ini tadi sesuai dengan faktor dan juga desilnya. Namun dikarenakan adanya judol tadi, transaksi judi online tadi, mungkin dari anak ataupun suami dan lain sebagainya yang masih satu kakak ini ya Pak ya.
5: Iya,
4: nah itu bagaimana Pak, apakah tidak ada solusinya gitu kan untuk diperhatikan kembali gitu?
5: Ya solusinya tetap kita bantu untuk sanggah, tapi kita tidak menjamin bantuannya itu masuk lagi, karena penentuan yang penerimanya itu tetap dari Kemensos seperti itu. Jadi ketika mereka sudah diputus bantuannya, itu masyarakat yang berada di desil 1 sampai desil 4 yang belum pernah mendapatkan bantuan itu akan mengisi yang tidak dapat bantu lagi karena terindikasi tadi seperti itu.
4: Berarti dialihkan nih sama yang sebelumnya belum dapat, yang tidak terindikasi judol juga gitu ya Pak. Iya, baik, terima kasih, cukup jelas. Berarti saat sekarang nih masyarakat ya memang harus menerima kenyataan ini ya Pak. Melakukan judol ya udah pasti PKH-nya tidak lagi diterima. Nah kalau untuk lansia ini Pak bagaimana? Mungkin kan ada lansia ini ya Pak ya, masih mempunyai anak terlibat judol. Itu bagaimana Pak? Apakah tidak ada toleransi atau bagaimana gitu?
5: Ya itu sangat disayangkan juga ya, apalagi yang lansia yang sangat membutuhkan bantuan itu. Ya gara-gara terindikasi judol dalam satu kakaknya itu ya terputus bantuannya. Itu kita bantu, tetap kita bantu, kita sanggah. Tapi tidak kita janjikan bahwasannya bantuannya akan masuk, karena prosesnya tetap di Kementerian Sosial seperti itu.
4: Baik, terima kasih. Berarti cukup jelas ini ya Pak ya. Itu dia pendengar dimanapun Anda berada di suasana pagi hari ini ya. Mungkin Anda yang selama ini penasaran kenapa PKH-nya terputus, kenapa kok bisa gak dapat lagi, kok malah yang lain dapat. Nah sekarang sudah terjawab bersama Ketua Tim PKH Kabupaten Aceh Singkil. Salah satunya penyebab judol, baik itu dari anak, suami, dan pada dasarnya intinya masuk dalam satu kakak itu yang terlibat judol tidak lagi mendapatkan PKH. Dan untuk selanjutnya nanti itu bagaimana Pak? Mungkin kalau sudah berkeluarga, mungkin seperti lansia tadi nih ya Pak ya. Mungkin anaknya tadi sudah berkeluarga, otomatis kan sudah keluar dari kakak ini ya Pak ya. Nah itu apakah bisa menerima lagi atau memang tetap terputus itu Pak?
5: Ya, yang penting yang pertama itu yuk, ketika kita terindikasi judol itu, ya kita bersihkan dulu datanya, sanggah tadi. Jadi walaupun sudah disanggah, disetujui dan datanya sudah bersih di DTSN, tapi belum menerima bantuan, ketika menerimanya nanti terdeteksi lagi, itu otomatis di blacklist terus. Tidak akan pernah dapat bantuan lagi karena sudah diberi kesempatan untuk memperbaiki seperti itu.
4: Kalau untuk yang lansia tadi Pak, yang anaknya sudah menikah gitu kan, otomatis kan sudah keluar dari kakak tadi, berarti dia kan mungkin sendiri ataupun bersama suaminya, itu tidak bisa lagi menerima gitu.
5: Iya Bu, menerima, dia tetap menerima, tapi kan keputusan dari
4: dari Kemensos ya, apakah diterima atau tidak gitu ya Pak ya.
5: Karena kan kita kan ada kuotanya, seluruh Indonesia itu kan 10 juta penerima bantuan sosial PKH, lain lagi dengan sembako, seperti itu.
4: Kalau untuk Aceh Singkil berapa itu Pak programnya, kuotanya penerima PKH, seharusnya itulah, gitu ya?
5: Itulah yang saya sampaikan tadi, 9.000.
4: Oh 9.000,
5: iya.
4: Berarti yang sudah berkurang 2.000, tinggal 7.000. Nah kemungkinan 2.000 lagi akan ada diisi oleh desil-desil baru gitu ya Pak ya?
5: Iya, yang akan mengisi itu ya KPM-KPM baru, penerima baru yang berada di desil 1 sampai desil 4 yang belum pernah menerima bantuan.
4: Oke, baik Pak, cukup jelas. Kalau gitu kita break dulu ya Pak ya. Siap, nanti Pak, kita lanjut kembali setelah YLM yang kami hadirkan.

0: Aceh Singkil, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bayu, lihat deh, banyak banget sampah di sini. Gak enak dilihat ya?
2: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
1: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
2: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
1: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
2: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
1: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
2: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
3: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
2: Kasihan Pak, kasihani saya Pak. Anak saya belum makan nih Pak.
3: Ini.
2: Makasih ya Pak. Kasihan Mas, kasihani saya dan anak saya Mas, belum makan Mas.
3: Maaf ya Bu, enggak dulu ya.
2: Bagi 2.000 aja loh Mas. Mas enggak kasihan sama saya dan anak saya Mas.
3: Mohon maaf ya Bu, saya enggak dulu ya.
2: Ih, pelit amat sih, 2.000 doang. Gayanya aja elit, berbagi sulit.
3: Loh, kok Ibu ngomong gitu ke saya? Pelit Ibu bilang.
2: Emang iya Mas pelit, masa enggak mau ngasih saya uang? Padahal Masnya punya uang, penampilan juga keren, HP-nya bagus. Tapi pelit sama orang miskin kayak saya.
3: Saya bukan pelit ya Bu, saya cuma gak mau terlalu manjain orang yang suka minta-minta, apalagi orangnya masih sehat kayak Ibu. Lagian ya Bu, Ibu itu kan masih sehat, saya lihat juga Ibu gak kekurangan apapun, jadi kenapa Ibu harus minta-minta gini sih? Bawa-bawa anak lagi panas-panasan, kan Ibu bisa kerja. Kemiskinan itu Bu, gak bisa tuntas kalau mindset ngemis-ngemis kita belum berubah. Kalau Ibu mau perekonomian Ibu membaik, Ibu harus bekerja, bukan ngemis.
2: Halah, udah. Kalau nggak mau ngasih nggak apa-apa. Nggak usah sok-sokan ngajarin saya deh kamu.
3: Aduh, dasar ibu-ibu.
1: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
4: Baik pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Aceh Singkil di suasana pagi menjelang siang hari ini. Masih dalam program Dialog Perjaringan Sekorwil Aceh yang masih dirilai oleh Pro 1 RRI Banda Aceh dan juga RRI SP Sabang pada pagi hari ini. Untuk Anda juga bisa menyaksikan kami melalui live YouTube Pro 1 RRI Aceh Singkil ya. Masih di topik yang cukup menarik dan cukup hangat tentunya ya dalam perbincangan masyarakat, yaitu judul menjadi penyebab warga Aceh Singkil tidak mendapatkan PKH. Seperti yang sudah disampaikan oleh narasumber kita tadi ya, Bapak Ananda Saputra selaku Ketua Tim PKH Kabupaten Aceh Singkil. Banyak yang sudah terindikasi judol, dari 9.000 penerima sekarang tersisa menjadi 7.000 penerima PKH. Berarti sekitar 2.000 masyarakat Aceh Singkil sudah lagi tidak menerima PKH, yang tidak lain disebabkan oleh judi online ataupun judol. Nah, hal ini tentunya memberikan perhatian khusus ya buat masyarakat Aceh Singkil, di mana sebelumnya seharusnya masyarakat tersebut layak untuk mendapatkan program Keluarga Harapan ataupun PKH. Namun dikarenakan hal sepele yang memicu kerusakan Anda, sehingga program bantuan pengentasan yang termasuk pengentasan kemiskinan juga ya harus hilang begitu saja, ulah dari Anda sendiri. Jadi untuk itu Anda harus berhati-hati dan waspada menggunakan judi online ini. Dan pendengar, bagi Anda yang bergabung, kami sapa langsung ya. Mungkin sudah mendengarkan dari tadi, ada yang ingin ditanyakan langsung aja kita sapa. Ada siapa di mana? Iya, terputus ya pendengar ya. Mungkin jaringan kita yang kurang bersahabat pada pagi hari ini. Mungkin sebelum ada yang bertanya, sedikit lagi nih saya akan bertanya kepada narasumber kita. Iya, kita coba sapa kembali, ada siapa di mana? Halo, selamat pagi. Halo. Halo. Halo. Iya, terputus ya. Mungkin memang jaringan kita yang kurang bersahabat. Anda bisa menghubungi kami di 0823-7295-5892 atau juga di nomor WhatsApp kami di 0858-3470-5558. Kita lanjut kembali ya, karena terputus terus jaringannya yang kurang bagus. Mungkin ini sedikit nih ya Pak ya, dari pantauan di lapangan ini Pak, apa dampak yang paling nyata dari judul ini terhadap keluarga penerima bantuan PKH ini sendiri?
5: Ya, baik Bu. Ya, dampak yang nyata itu otomatis bantuannya terputus, tidak dapat bantuan lagi. Ya, itu diakibatkan ya data kita tidak kita jaga dengan baik. Bisa jadi disalahgunakan atau memang dari keluarga kita yang menyalahgunakan data dirinya sendiri. Otomatis tetap bantuannya itu terputus dan tidak dapat bantuan lagi seperti itu.
4: Berarti itu ya Pak ya, mungkin ada juga dipinjam keluarga mungkin ya, yang dia tidak mengetahui bahwa data tersebut digunakan dengan hal-hal yang negatif ya, sehingga menyebabkan dia tidak menerima PKH lagi. Nah, selanjutnya nih Pak, langkah apa, langkah konkret apa yang sudah dilakukan bersama para pendamping PKH untuk mencegah warga terjerat dari judi online ini?
5: Ya, untuk para pendamping PKH kami sendiri ya, itu setiap bulannya kami melakukan pertemuan kelompok bersama penerima bantuan PKH. Itu selalu kami sampaikan bahwasannya jaga data diri baik-baik, seperti nick, jangan kasih sembarangan atau mendaftar apapun. Seperti itu.
4: Baik, berarti nick inilah menjadi salah satu faktor nih ya Pak ya. Apalagi sekarang sudah ada sistem desil lagi ya, banyak antrian ini Pak. Nah, setelah dilakukan penghapusan sekitar 2000 penerima PKH tadi nih Pak, kalau untuk saat sekarang ini sudah ada nggak Pak data-data penerima baru yang akan masuk dalam program PKH ini? Nanti sekitar berapa persen ini Pak penerima baru yang akan mendapatkan program Keluarga Harapan ini?
5: Untuk penerima baru saat ini memang lagi ada yang proses burekol, burekol itu buka rekening, pengajuan buka rekening, dan ada juga yang sudah masuk bantuannya. Ketika kemarin dia mendapat bantuan, sudah pernah dia dapat bantuan dan ATM sudah ada, itu otomatis langsung masuk bantuannya.
4: Mungkin kan ada juga nih Pak ya, seperti sebelum-sebelumnya dia sebelumnya sudah menerima PKH ataupun bantuan, namun dikarenakan mungkin banyak nih yang sudah menjadi ASN ataupun P3K. Nah, itu bagaimana proses dari tim PKH yang melakukan verifikasi, atau mungkin bahkan masih ada penerima yang tidak sesuai dengan kriteria ataupun desil nih Pak?
5: Iya, untuk yang ASN ya, itu otomatis terputus karena mungkin terkoneksi dia ke BKN. Dan ada juga temuan dari BPK itu, ada di Aceh Singkil ini ada 63 ASN yang sudah P3K, itu masih terdeteksi dengan penerima bantuan. Jadi ini akan kami tindak lanjuti untuk pengembalian sebetulnya, karena memang bukan hak dia lagi, karena dia sudah ASN P3K tidak layak untuk menerima bantuan.
4: Oh, berarti yang sudah menerima tidak melaporkan bahwa dia sudah ASN itu akan harus mengembalikan ya Pak ya. Namun mungkin kalau dia menerima namun dia melaporkan bahwa dia sudah P3K jadi tidak berhak menerima, namun sebelumnya dia sudah menerima, itu bagaimana Pak?
5: Itu tetap dikembalikan.
4: Oh, tetap dikembalikan ya. Juga. Oh, baik. Berarti langkahnya cukup konkret nih ya, ya Pak ya. Ya, sesuai. Karena mungkin kalau tidak dilakukan hal yang seperti itu mungkin akan terus berlanjut ini ya, ya Pak ya. Baik, ya. Karena masih banyak antrian yang berhak untuk mendapatkan program Keluarga Harapan ini. Ya, ini kita buka sesi tanya jawab nih, mungkin bagi Anda yang ingin bertanya melalui telepon dan juga WhatsApp bisa langsung menghubungi kami di suasana pagi hari ini. Ya, udah ada yang bergabung nih ya Pak ya, yang bertanya. Assalamualaikum, saya Anto dari Simpang Kanan ingin bertanya tentang bagaimana cara paling awal dan resmi bagi seorang warga untuk memantau status kelayakan ataupun kepesertaan mereka sebagai penerima bansos. Okay. Ini cara paling awal ya Pak ya, katanya, dan juga resmi bagi seorang warga untuk memantau status kelayakan atau kepesertaan mereka sebagai penerima bansos. Itu bagaimana katanya Pak?
5: Jadi saat ini kita ada aplikasi aplikasi cek bansos namanya. Jadi aplikasi cek bansos ini bisa kita download di Play Store. Itu kita daftar dengan nick data diri kita. Supaya setelah kita daftar login itu datanya itu data kita yang untuk penerima PKH apa di situ ada semua, desil lengkap di situ semuanya.
4: Tinggal download aplikasi cek bansos ya Pak ya. Tinggal masukkan nick gitu ya Pak ya. Nanti
5: daftarnya itu ya sesuai dengan bagaimana aplikasi yang lain daftar gitu.
4: Oh iya, berarti di situ terlihat ya Pak ya, apa-apa yang dia dapat gitu ya, mulai dari bansos, PKH dan lain sebagainya. Baik, terima kasih. Itu dia Bang Anto ya. Tinggal cek aja di aplikasi cek bansos, mungkin Anda bisa ngecek apa yang Anda dapat seharusnya dan apa yang tidak Anda dapatkan juga semestinya. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi dari Maya dari Danau Paris. Nah, langkah awal apa yang paling tepat dilakukan oleh warga yang mendapatkan bansosnya diblokir karena diduga terlibat judol, padahal ia merasa tidak pernah bermain dan merupakan korban pencatutan nick. Nah, ini sepertinya seperti yang Bapak sampaikan tadi ya, mungkin ada dipinjam ataupun bagaimana. Nah, itu bagaimana katanya ya?
5: Ya, untuk Danau Paris ya, kami mohon maaf karena memang pendamping di sana kosong. Jadi otomatis ya mungkin saya akan datang juga ke sana turun langsung untuk melihat kondisi KPM yang di sana. Jadi untuk itu yang pertama itu kita cari tahu dulu siapa yang memakai data kita. Berdasarkan dengan temuannya itu nick atau nomor HP yang dipakai nick kita itu.
4: Seperti yang Bapak sampaikan tadi, untuk Kecamatan Danau Paris ini tidak ada pendamping, kosong.
5: Ya, kosong. Saat ini kosong itu.
4: Itu penyebabnya kenapa, Pak?
5: Karena memang banyak yang sudah resign atau sudah lulus P3 KSN seperti itu.
4: Oh, begitu.
5: Jadi kita
4: ya,
5: di Aceh Singkil ini pendamping yang kosong itu ada 5 kecamatan. Pulau Banyak Barat, Pulau Banyak, Kuala Baru, termasuk Danau Paris tadi, dan Singkohor. Jadi semua itu memang kosong pendampingnya. Jadi saat ini pelaporannya itu ditampung dulu di perangkat desa. Nanti perangkat desa koordinasi sama kita.
4: Berarti agak ribet juga ini ya Pak ya. Sudah berapa lama terjadi kekosongan ini Pak?
5: Sudah 2 tahun Bu.
4: Oh, sudah cukup lama. Nah, ini kenapa kok bisa kebobolan kekosongan? Apakah tidak ada lagi nih ya Pak yang mau mendaftar menjadi pendamping? Atau
5: untuk
4: bagaimana?
5: Dari pusatnya sendiri memang
4: belum membuka ya. Oh iya, jadi mungkin orang Bapak sedikit agak ribet lah ya, ribet melakukan, apalagi ini seperti di daerah kepulauannya Pak ya. Mungkin jangkauannya agak sulit, jadi hanya melalui dari pihak desa saja. Nah, kalau ini di 5 kecamatan ini Pak, apakah banyak penerima PKH-nya yang diputus atau bagaimana ini Pak?
5: Banyak terindikasi judol tadi termasuk itu dan naik desil juga. Baru bantuan yang tidak dipergunakan dengan apa, itulah termasuk indikasi judul tadi.
4: Iya, ini orang Bapak ngeceknya dari pihak perbankan ya, bukan melalui dari pendamping lagi ya Pak ya?
5: Yang mana?
4: Yang terputus di 5 kecamatan karena tidak ada pendamping selama sudah sekitar 2 tahun tadi ya?
5: Iya, itu di aplikasi sendiri.
4: Oh, langsung di aplikasi ya. Terlihat jelas deh ya Pak ya? Ya. Oh baik, berarti walaupun tidak ada pendamping, kalau untuk hal yang seperti ini cukup mudah mendapatkannya ya Pak ya, melalui aplikasi saja ya? Ya. Oh iya baik, terima kasih Pak, cukup jelas. Iya, ini ada siapa lagi nih ya? Ada Yuni dari Kota Baharu katanya, lembaga atau pihak manakah di tingkat daerah yang memiliki wewenang administratif untuk memproses usulan perbaikan data ataupun sangkahan warga terkait pemblokiran bansos?
5: Iya.
4: Iya.
5: Untuk itu sendiri kita bisa mandiri ya masyarakatnya melalui aplikasi cek bansos yang saya sampaikan tadi. Di situ bisa kita cek data diri kita berada di sel berapa. Kalau memang tidak sesuai bisa kita sanggah melalui aplikasi itu. Dengan syarat-syarat yang sudah ada di aplikasi.
4: Betul-betul. Oh berarti bisa langsung sanggah dari aplikasi itu ya Pak ya? Bisa. Harus kita lengkapi syarat-syaratnya dulu ya.
5: Yeah.
4: Oh baik, berarti nggak susah ini Bu Yuni ya. Jadi mungkin kalau ada mungkin kesilapan ataupun bagaimana proses usulan perbaikan data mungkin ataupun sanggahan karena terblokir, Anda bisa langsung melakukan sanggah melalui aplikasi cek bansos tadi ya Pak ya?
5: Iya, aplikasi.
4: Langsung dari situ ya?
5: Iya.
4: Iya, baik. Itu dia Bu Yuni, sudah cukup jelas ya. Sepertinya banyak nih pertanyaan ini ya Pak ya. Mungkin kalau berbicara masalah bansos agak sensitif ini ya Pak ya. Karena memang ya bansos ini memang banyak yang diharapkan masyarakat, apalagi masyarakat kalangan ya seperti kalau sekarang sudah istilah desil ya desil, Pak ya. Betul. Kalau dulu dari kalangan deh ya, atas, bawah, menengah ya. Kalau sekarang sudah masuk desil, apalagi desil 1 sampai 4 yang berhak ya Pak ya.
5: Ya.
4: Kalau untuk kelima dia cuman sebatas
5: BPJS kesehatan.
4: BPJS saja ya. Waduh, itu dia. Perbaiki mungkin kalaupun Anda mungkin ada kesalahan desil, mungkin dalam pendataan, mungkin ya bisa juga memperbaiki gitu. Itu dari cek bansos juga Pak, kalau mungkin ada kesalahan dari mungkin pendataan desilnya terlalu tinggi gitu ya. Iya, ini ada yang bergabung lagi, ada siapa di mana? Halo, assalamualaikum, selamat siang.
6: Waalaikumsalam, siang kali Mbak penyiar.
4: Iya, dengan Bapak siapa di mana?
6: Saya Brams ini Mbak, di Rimo.
4: Oh, Frans, iya. Kira-kira apa yang mau dipertanyakan ini Pak Frans?
6: Baik Mbak, ini kan tadi saya mendengarkan sangat menarik sekali, apalagi tentang
4: bansos ya,
6: yang di mana data ini kan ada masyarakat yang tidak, yang terindikasi bermain judol itu tidak bisa mendapatkan apa namanya PKH seperti itu ya Mbak ya. Nah pertanyaannya ini Mbak,

0: atau data KTP-nya itu dicuri atau dibocorkan. Bagaimana kira-kira Pak mekanisme hak sanggah atau klarifikasi yang disediakan oleh tim PKAC Singkil? Seperti mungkin adakah kira-kira dokumen atau bukti apa saja yang perlu disiapkan oleh warga, yaitu untuk membuktikan bahwa mereka adalah korban penyalahgunaan data agar bantuan PKH itu mereka tidak hangus seperti itu, Mbak. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Frans di Gunung Meriah. Iya, baik. Itu Pak ya, sepertinya terindikasi tadi sudah disampaikan ini ya Pak ya, melakukan sanggah tadi melalui aplikasi cek bansos tadi ya. Mungkin bisa Bapak jelaskan lagi mungkin ya, seperti apa dan bagaimana gitu ya Pak ya.
2: Ya baik Pak. Pak
1: Frans di Gunung Meriah.
2: Iya. Jadi begini Pak, untuk yang terindikasi judul tadi, yang memang dia tidak melakukan tapi terindikasi, itu kan tanpa sepengetahuan data dia dipakai.
1: Kebocoran jadi, data ya, gitu ya Pak ya.
2: Jadi otomatis temuan PPATK itu tetap dalam satu kakak itu, nicknya itu jadi temuan seperti itu. Iya, jadi bagaimana caranya? Ya, kita akan melakukan sanggah dengan syarat-syarat penutupan akun dana atau yang lain lah, temuannya itu e-wallet yang lain seperti itu. Itu akan kita diajukan oleh yang bersangkutan ya, untuk penutupan akun. Jadi screen laporan bahwasannya akunnya itu sudah ditutup, itu akan di screenshot sebagai bukti untuk menyanggah bahwasannya udah
1: ditutup ya,
2: seperti
1: ya?
2: Itu. Jadi siapa yang terdeteksi judul itu, nomor HP-nya itu ada terdeteksi, itu kita cari tahu dulu.
1: Oh gitu.
2: Kepada keluarga seperti itu. Jadi kita minta keterangan betul atau tidak, otomatis ya kalau udah nomor HP-nya terdeteksi dan di aplikasi kita, ya itu memang betul gitu.
1: Iya. Nah,
2: jadi tinggal yang punya nomor HP tadi sama yang KPM tadi lah bagaimana kesepakatannya itu. Seperti itu.
1: Iya, karena nomor handphone ini juga dia mendaftarnya melalui nick nih ya, Pak ya. Betul. Nah, nicknya tetap sama, nomor handphonenya orang lain. Itu itu yang mungkin agak ribet nih, Pak. Iya. Itu mungkin yang jadi permasalahan ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Frans tadi, bahwa kebocoran data tadi mungkin menyebabkan banyak judol. Pinjol masuk juga dia, Pak?
2: Pinjol kayaknya tidak, Pak.
1: Tidak ya, cukup ya. Judol aja ya. Oh iya, baik. Itu dia Pak Frans. Sudah cukup jelas ya, harus melakukan sanggah, tutup aplikasi mungkin Dana, Oppo ataupun lain sebagainya yang mungkin menjadi salah satu transaksi judol ya. Jadi harus ditutup terlebih dahulu, di screenshot langsung masukkan sanggahan Anda melalui aplikasi cek bansos tadi ya Pak ya.
2: Bisa juga melalui perangkat desa yang ada operator CNG-nya seperti itu.
1: Oh bisa ya, langsung ke perangkat ke kantor desa mungkin ya Pak ya, serahkan berkasnya kepada perangkat desa ya, mereka yang nanti yang menginput nih ya Pak ya. Ya baik, itu dia Pak Frans, mungkin bisa dipahami ya Pak Frans ya, mungkin ada tetangga ataupun keluarga Anda mungkin terjadi hal yang seperti yang sama seperti yang Bapak sampaikan tadi, untuk bisa melakukan ataupun memberikan informasi seperti apa yang harus dilakukan, sanggahannya mungkin bisa Anda sampaikan, mungkin yang enggak mendengar di RRI Pro 1 Aceh Singkil. Begitu juga buat masyarakat Provinsi Aceh ya, mungkin yang mendengarkan kami dialog pagi hari ini tentang judul penyebab terputusnya PKH, mungkin tidak di Aceh Singkil aja ya Pak ya, mungkin hampir seluruh daerah juga melakukan hal yang sama, penyebabnya juga judol. Mungkin Anda yang mendengarkan melalui Pro 1 RRI Banda Aceh, melalui Pro 1 SP Sabang, nah itu dia ya penyebab utama terputusnya PKH tadi sudah disampaikan oleh Ketua Tim PKH Kabupaten Aceh Singkil. Jadi sepertinya sama, informasi mungkin tetap sama, penyebabnya juga sama, dimanapun mungkin Anda berada ya, penyebab-penyebabnya tadi itu semuanya sama seperti yang disampaikan oleh Ketua Tim PKH Kabupaten Aceh Singkil. Baik, kami break dulu sejenak, nanti kami akan lanjutkan kembali di sesi selanjutnya. Pastikan terus Anda bersama kami di Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz ataupun Anda yang mendengarkan kami melalui streaming RRI digital di suasana.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
4: Tahukah kamu, plastik yang kamu buang hari ini butuh waktu ratusan tahun untuk terurai. Ia tidak hilang, hanya mengecil menjadi mikroplastik yang meracuni lautan dan makanan kita. Mari ubah kebiasaan bawa botol minum sendiri. Tolak kantong plastik sekali pakai. Satu tindakan kecil berarti besar untuk bumi. Pesan ini disampaikan oleh RRI Aceh Singkil.

0: Baik, terima kasih pendengar Pro 1 RRI Aceh Singkil dan juga pendengar Pro 1 RRI Banda Aceh dan Pro 1 SP Sabang dimanapun Anda berada di suasana pagi hari ini. Masih dalam program dialog perjaringan kita dengan topik judul penyebab terputusnya PKH ataupun Bansos Program Keluarga Harapan. Ya pendengar ya, baik Anda juga mungkin yang menyaksikan kami melalui YouTube mungkin di pagi hari ini ya, cukup menarik, mungkin ada juga yang baru mendengar. Jadi mengulang pertanyaan itu sudah menjadi hal biasa ya. Mungkin baru mendengar ini ya Pak ya, baru bertanya lagi. Jadi mungkin kalau mengulang pertanyaan dari masyarakat ya harus bagaimana nih ya Pak ya, karena mungkin ya baru mendengar ataupun baru menyaksikan, jadi tidak mengetahui sebelumnya sudah disampaikan gitu ya Pak ya. Baik, bagi Anda di pagi hari ini ya, salam sehat, mudah-mudahan tetap semangat dan jangan lupa untuk jaga kesehatan. Kita lanjut kembali nih bincang dialog kita bersama narasumber kita Bapak Ananda Saputra selaku Ketua Tim Program Keluarga Harapan ataupun PKH Kabupaten Aceh Singkil. Banyak yang telah disampaikan tadi nih ya terkait judul ini. Memang rata-rata ini ya Pak ya, hampir setiap daerah memang judul ini pemicu terputusnya program PKH ya, ini ya Pak ya.
1: Utama saat ini memang itu.
0: Itu penyebabnya ya Pak ya. Terkadang kalau kita lihat dengan desilnya, dengan kondisi perekonomiannya memang
1: menarik ke bawah gitu.
0: Terlalu ke bawah, tapi ya karena ulah sendiri ya mau tidak mau ya harus menerima resiko ya Pak ya.
1: Betul, Pak.
0: Baik, mungkin ini Pak ada lagi nih pertanyaan kita dari Ibu Eka dari Singkil Utara ini ya Pak ya. Mungkin ya, yang dipertanyakannya apa pertimbangan utama pemerintah dalam memperketat pengawasan serta melakukan pemblokiran bansos bagi terindikasi pelaku judi online. Ya. Nah, kayaknya masih sama ini ya Pak ya, yang sudah disampaikan tadi ya, mungkin baru mendengar gitu ya Pak ya. Baik, mungkin bisa Pak, apa kira-kira pertimbangan utama pemerintah dalam memperketat pengawasan serta melakukan pemblokiran bansos bagi terindikasi pelaku judi online tadi?
1: Ya. Yang pertama, jangan kita minta sama pemerintah dulu, tapi dengan diri kita sendiri, dari keluarga kita. Kalau memang itu salah dan merugikan diri kita sendiri, kenapa kita melakukan hal seperti itu? Itu kan jadinya merugikan kita sendiri. Segala sesuatunya mungkin pemerintah sudah berusaha untuk memberantas semua link atau yang terindikasi judol itu. Tapi kita tetap juga melakukan, mengikuti atau bermainkan seperti itu.
0: Iya.
1: Jadi kenapa seperti ini? Kenapa tidak kita minta sama Tuhan untuk dosa itu dihapus? Karena kan memang itu merugikan diri kita sendiri atau apa? Karena dosa itu. Seperti itulah halnya, gambarannya.
0: Iya.
1: Udah tahu kita salah, kenapa kita lakukan lagi?
0: Iya betul.
1: Seperti itulah gambarannya.
0: Iya, jadi jangan meminta kepada pemerintah, tapi perbaiki dulu diri sendiri,
1: diri
0: ya Pak
1: sendiri
0: ya.
1: Kita, gitu.
0: Apakah memang sudah sesuai atau belum mungkin ya? Karena kerusakan diri sendiri itu akibat ulah kita sendiri ya. Iya, bukan dari orang lain ya. Kalau mungkin kalau pengaruh lingkungan, ya memang betul. Cuman ya kembali ke diri sendiri ini ya Pak ya.
1: Karena pemerintah sudah memberikan bantuan ini ya kita jaga gitu.
0: Iya betul. Jadi sudah diberi malah disia-siakan mungkin ya Pak ya dengan hal-hal yang sepele. Baik, ini ada lagi nih dari Ibu Yuli di Singkil. Ingin bertanya katanya, jika hasil investigasi mendalam dari pihak berwenang membuktikan bahwa seorang penerima manfaat terbukti aktif menggunakan dana bansos untuk judi online, apa sanksi administratif yang biasanya dijatuhkan gitu Pak ya? Mungkin yang sudah tahu gitu ya, yang aktif menggunakan dana bansos ini untuk judi online, apa indikasi yang diberikan kepada pihak penerima ini tadi?
1: Tadi gitu juga kita sudah sampaikan bahwasannya memang kalau terindikasi judol, itu bantuannya akan terputus
0: ya.
1: Jadi tidak ada maaf lagi kalau memang dia terbukti seperti itu. Jadi yang tidak merasa bermain judol, tetap kita bantu sanggah, tapi kita tetap tidak menjanjikan bahwasannya bantuan dia itu akan masuk cepat. karena atau, penentuannya itu tetap di pusat.
0: Apakah
1: yang penting
0: masuk,
1: kita pengajuan sanggahnya dulu seperti itu.
0: Apakah masuk kembali atau tidak ya Pak ya, tergantung rezeki Anda lah, banyak-banyak berdoa gitu ya Pak. Baik, ini ada yang bergabung lagi, kita sapa ini Pak, ada siapa? Halo. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, pagi kembali.
0: Iya.
2: Pak, ini saya ingin bertanya nih Pak.
0: Nah,
2: saya ingin tahu Pak, sejauh ini berapa banyak data penerima PK di Aceh Singkil yang sudah terdeteksi atau terindikasi judol tersebut? Dan berapa kasus yang terbukti murni pelakunya adalah penerima bantuan, dan berapa banyak, berapa juga yang merupakan korban kebocoran data seperti itu Pak? Nah, bagaimana kira-kira tim PKH Aceh Singkil ini menilai kinerja sistem verifikasi data saat ini, dan apakah sistem yang sudah ada cukup responsif dan juga akurat dalam membedakan mana penyalahgunaan data dan mana pelanggaran nyata seperti ini Mbak?
0: Baik, terima kasih masih Pak Frans ya. Iya, seperti saya sampaikan tadi, mungkin belum mendengar dari awal ya. Nih ya Pak ya. Mungkin tadi sudah disampaikan jumlah penerima di seluruhnya Aceh di Aceh Singkil tadi
1: 9.000, yang terindikasi itu ada
0: 2.000 ya Pak ya. Berat. Sekarang ini tinggal penerimanya tinggal 7.000 lagi ya Pak ya.
1: Iya.
0: Jadi ya rata-rata terindikasi judol nih ya Pak
1: rata-rata
0: ya.
1: Rata-rata terindikasi judol.
0: Kalau yang ditanyakan oleh Bang Frans tadi, sistem pengecekannya seperti apa dari transaksi tadi ya Pak? Iya. Sudah disampaikan juga ya. Iya.
1: Jadi Pak Frans, transaksi ini dia terbukti terindikasi judol itu bukan dari kami. Jadi itu langsung dari temuan PPATK dengan mengirimkan datanya ke Kementerian Sosial untuk pengecekan itu dikirimkan datanya di aplikasi dan mencocokkan datanya seperti itu. Jadi maka dia temuan PPATK terindikasi judol di keterangan penerima itu.
0: Iya baik. Udah itu ya Bang Frans ya, mungkin ya baru dengar nih ya Pak ya, jadi harus diulang-ulang pertanyaannya. Mudah-mudahan udah memahami nih ya Bang Frans tadi, jumlah penerima program Keluarga Harapan di Kabupaten Aceh Singkil sebanyak 9.000, namun karena terindikasi judi online ataupun judol, jadi terputus sebanyak 2.000 penerima PKH tadi, sehingga saat ini penerima PKH untuk wilayah Kabupaten Aceh Singkil sekitar 7.000 penerima program PKH ya Pak ya. Itu dia yang tidak lain ya terindikasi judol tadi melalui yang sudah disampaikan oleh Pak Ananda tadi ya. Terindikasi judol bisa dicek dari program e-wallet tadi, aplikasi Dana itu ya Pak ya, itu yang menjadi faktornya. Jadi kalau untuk Anda tidak merasa mungkin melakukan transaksi judol ataupun lain sebagainya, ya salah satunya harus menghapus ataupun menutup aplikasi Dana tadi ya Pak ya, dan melakukan sanggah melalui aplikasi cek bansos ataupun melalui dari perangkat desa. Iya, itu
1: pendamping PKH,
0: pendamping PKH ini ya
1: di wilayah
0: masing-masing ya Pak ya. Baik, itu dia Bang Frans ya. Mudah-mudahan dipahami dan bisa disampaikan kepada rekan tetangga yang mungkin bertanya-tanya kenapa terputus bantuannya. Ya tidak lain bisa Anda cek di aplikasi tadi ya Pak ya. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin waktu kita yang sudah sangat terbatas nih Pak, mungkin bisa langsung kita closing statement. Mungkin ada pesan, himbauan untuk masyarakat Aceh Singkil untuk bisa memanfaatkan program PKH ini sebaik mungkin. Langsung aja nih Pak.
1: Ya, baik. Untuk seluruh pendengar RRI yang ada di Aceh Singkil ya, dan khususnya penerima bantuan sosial, mari kita jaga data kita, dan anak, suami, dan keluarga kita jangan ada yang ikut terindikasi dengan judol dan bentuk apapun itu. Karena itu memang akan merugikan diri sendiri, orang keluarga kita, dan sekitar kita seperti itu.
0: Baik, itu aja nih Pak. Iya, baik, itu pendengar closing statement kita dari narasumber kita Bapak Ananda Saputra selaku Ketua Tim program Keluarga Harapan ataupun PKH Kabupaten Aceh Singkil di pagi hari ini. Baik, terima kasih banyak Bapak atas waktu dan penjelasannya pada pagi hari ini, dan terima kasih juga untuk seluruh pendengar RRI dan juga partisipasi Anda tadi yang sudah bergabung melalui line telepon dan juga WhatsApp yang sudah menyimak dialog interaktif kita di pagi hari ini, yaitu dengan tema judul penyebab warga Aceh Singkil tidak mendapat PKH. Ingat ya, bantuan pemerintah adalah amanah. Mari kita gunakan dengan bijak. Stop judol, selamatkan keluarga dan wujudkan masa depan yang lebih baik. Saya Aryani mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aceh Singkil, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Aceh Singkil, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bayu, lihat deh, banyak banget sampah di sini. Gak enak dilihat ya?
2: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
1: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
2: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
1: Memang benar. Tapi, plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik, itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan, plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
2: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
1: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
2: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
3: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.
0: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: Kasihan Pak, kasihani saya Pak. Anak saya belum makan nih Pak.
1: Ini
0: kasihan Pak, kasihani saya Pak. Anak saya belum makan nih Pak.
1: Ini
0: makasih ya Pak. Kasihan Mas, kasihani saya dan anak saya Mas, belum makan Mas.
2: Maaf ya Bu, enggak dulu ya.
0: Bagi 2000 aja loh Mas. Mas enggak kasihan sama saya dan anak saya Mas.
2: Mohon maaf ya Bu, saya enggak dulu ya.
0: Ih, pelit amat sih. 2000 doang, gayanya aja elit, berbagi sulit.
2: Loh, kok Ibu ngomong gitu ke saya? Pelit Ibu bilang.
0: Emang iya Mas pelit. Masa enggak mau ngasih saya uang? Padahal Masnya punya uang, penampilan juga keren, HP-nya bagus. Tapi pelit sama orang miskin kayak saya.
2: Saya bukan pelit ya Bu. Saya cuma gak mau terlalu manjain orang yang suka minta-minta. Apalagi orangnya masih sehat kayak Ibu. Lagian ya Bu, Ibu itu kan masih sehat. Saya lihat juga Ibu gak kekurangan apapun. Jadi kenapa Ibu harus minta-minta gini sih? Bawa-bawa anak lagi panas-panasan. Kan Ibu bisa kerja. Kemiskinan itu Bu gak bisa tuntas kalau mindset ngemis-ngemis kita belum berubah. Kalau Ibu mau perekonomian Ibu membaik, Ibu harus bekerja, bukan ngemis.
0: Halah, udah. Kalau gak mau ngasih gak apa-apa. Gak usah sok-sokan ngajarin saya deh kamu.
2: Aduh, dasar ibu-ibu.
3: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, salam jumpa di edisi pagi menjelang siang hari ini, Rabu 9 September 2026. Saya Rifki Badral hadir menemani aktivitas Anda hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Di kesempatan hari ini semoga kegiatan Anda berjalan baik dan juga lancar meski di tengah suasana cuaca yang lumayan terik ya untuk hari ini. Dan semoga semangat 45-nya masih terus menyertai Anda hingga tuntas kerjaan-kerjaannya ya. Baik pendengar dimanapun berada, ragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan menemani aktivitas Anda akan kami hadirkan selama 1 jam ke depan. Sebelum nanti pukul 11 kita ajak Anda untuk kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Dari studio saya ucapkan salam jumpa dan selamat mendengarkan.

Kabar Wakil Gubernur Aceh Fadlullah SE atau Defat mengikuti rapat koordinasi Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kemarin. Rapat koordinasi berlangsung secara virtual melalui Zoom Meeting dan melibatkan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana serta sejumlah kementerian terkait. Yang pendengar, rapat yang berlangsung secara hybrid tersebut juga diikuti jajaran pemerintah pusat, termasuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maraurar Sirait. Dalam rapat itu dibahas percepatan bantuan pembangunan hunian tetap atau huntap bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatera. Pembahasan ini juga merupakan bagian dari upaya Satgas mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, juga Sumatera Utara dan Sumatera Barat ya. Usai mengikuti rapat, pendengar, Defat menginstruksikan kepada penerima anggaran transfer ke daerah atau TKD dan bantuan keuangan agar secepatnya merealisasikan anggaran untuk kepentingan penanganan bencana sesuai arahan Menteri Dalam Negeri. Pemerintah Aceh bersama pemerintah daerah lainnya terus memperkuat koordinasi dalam mempercepat penanganan kebutuhan masyarakat terdampak ya, khususnya penyediaan hunian tetap agar proses pemulihan dapat segera dirasakan masyarakat. Untuk Aceh sendiri, rapat tersebut turut melibatkan sejumlah kepala daerah dari wilayah terdampak ya, di antaranya Bupati Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Utara, Bendamariah, Gayo Luas, PD Pidijaya, serta Wali Kota Lok Semawe.

Pendengar Kanwil, Kementerian Agama telah mengirim donasi tahap pertama untuk musibah NTT melalui aksi tanggap darurat musibah Kemenag Peduli. Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh Dr. Andes Haji Azhari MSI menyampaikan rasa terima kasih pada keluarga besar Kanwil dan Kan Kemenag Kabupaten Kota se-Aceh atas aksi sosial tersebut. Dirincikannya pendengar, tahap pertama dari keluarga besar Kanwil dan Kan Kemenag kemarin telah dikirim juga ke pusat melalui Kemenag Peduli sejumlah 469 juta lebih ya. Dan di tahap kedua nanti ia juga akan mengatakan akan dikirimkan ke NTN melalui aksi tanggap darurat musibah Kemenag Aceh. Kanwil juga sedang mengumpulkan donasi tahap kedua. Donasi sejumlah 99.600.500 rupiah diantar kakan Kemenag Kota Banda Aceh Dr. Haji Salman Arifin SPD MAG, Kasubag TU Haji Kusnadi SAG MPD, para kasih dan juga jajaran di lobi Kanwil PTSP. Keluarga besar Kan Kemenag Kota Banda Aceh juga telah menyerahkan donasi dalam tahap pertama yang telah dikirim ke NTT melalui Kemenag Peduli Pusat.

0: Singkil siang ini.
1: Ya, kembali lagi masih di RRI Pro 1 Aceh Singkil, kanal informasi dan inspirasi pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini kita sudah memasuki ya jelang siang untuk hari ini. Bagus banget ini tanggalnya 99. Dan semoga aktivitas Anda yang masih berlanjut di jelang siang berjalan lancar, tiada kendala suatu apapun, dan tetap bersemangat ya, tetap fokus. Untuk Anda yang sedang rehat siang, selamat menikmati rehat siang kali ini, dan tentunya kami akan temani Anda melalui FM 92,2 MHz ya, dengan lagu-lagu hiburan dan berbagai informasi terupdate untuk Anda di Singkil siang hari ini. Dan seperti biasa ya, nanti pada pukul 12 kami akan hadirkan informasi melalui lintas berita. Kemudian kita akan lanjutkan nanti di pukul 13 ya dengan informasi terupdate juga melalui berita di ya, berita daerah. Kemudian selanjutnya kami akan hadirkan juga lagu-lagu dangdut kesayangan Anda di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Aceh Singkil, kanal informasi dan inspirasi.
0: Singkil siang ini.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Metro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Saatnya disampaikan Buntas Berita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 12 waktu Indonesia Barat, saatnya kita jelang lintas berita edisi hari ini 9 September 2026 bersama saya Nur Hayati. Pemerintah Kabupaten Agara salurkan bantuan masa panik untuk korban kebakaran. Informasi ini dari rri.go.id Kutacani. Pendengar, Wakil Bupati Aceh Tenggara Heri Al-Hilal salurkan bantuan masa panik untuk korban kebakaran di Desa Lawe Kubang Indah, Kecamatan Lawe Alas pada Selasa 8 September 2026. Bantuan tersebut disalurkan melalui Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Tenggara. Wakil Bupati Heri Al-Hilal mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap warga yang sedang tertimpa musibah. Pemerintah daerah, kata Wabu Heri, terus berupaya memberikan bantuan sesuai kebutuhan warga yang terdampak. Camat Lawe Alas Bahagia merincikan bantuan masa panik yang disalurkan antara lain matras lipat, air mineral, selimut, kelambu, beras, dan kebutuhan sembako lainnya. Mendengar demikian lintas berita hari ini edisi Rabu 9 September 2026 bersama saya Nur Hayati, dan Anda dapat mendengarkan kembali lintas berita pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sekian dan terima kasih.
1: Baru saja Anda ikuti lintas berita. Ikuti informasi-informasi aktual lainnya dalam lintas berita berikutnya, dan sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

dari umatku apa yang dikandung di dalam hatinya, namun belum dikerjakan atau dikatakan dengan lisannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
4: Disiarkan lebih cepat dan akurat berita-berita terkini seputar Aceh Singkil dan Kota Subusalam yang terangkum dalam berita daerah.
5: Intensitas curah hujan yang tinggi menyebabkan air sungai meluap. Wilayah Kabupaten Aceh Singkil kembali dikepung banjir. Puluhan desa atau kampung di beberapa kecamatan mulai terendam.
6: Minimalisir kecelakaan lalu lintas laka lantas Satuan Lalu Lintas Polres Aceh Singkil pasang spanduk peringatan rawan kecelakaan di jalan raya.
7: Jangan ada yang menambah-nambahi. Ketika itu sudah harus masuk kantor, tapi dengan berbagai macam alasan, ya masih berada di tempat-tempat hiburan atau di tempat wisata atau juga di kampung halaman.
8: Yang menjadi target pihaknya adalah penurunan angka stunting di Aceh Singkil, di mana secara nasional Provinsi Aceh merupakan daerah tertinggi angka stunting.
4: Dihimpun oleh tim pemberitaan RRI Aceh Singkil, inilah berita daerah.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara. Jumpa kita dalam buletin berita edisi hari ini Rabu 9 September 2026 bersama saya Nur Hayati. Sejumlah informasi yang dapat Anda ikuti siang ini di antaranya. Terindikasi judi online, ribuan warga Aceh Singkil dicoret dari daftar penerima PKH. Kemenipas dengan Pemko Subusalam mulai bahas perencanaan pembangunan lapas. Berita ini dapat juga Anda akses di website kami www.rri.co.id. Baiklah saudara, kita mulai dengan berita yang pertama. Terindikasi judi online, ribuan warga Aceh Singkil dicoret dari daftar penerima PKH. Salihin Barus melaporkan selengkapnya.
10: Kementerian Sosial Kemensos Republik Indonesia bersama dengan instansi terkait saat ini tengah memperketat pengawasan terhadap penerima manfaat program Keluarga Harapan atau PKH. Upaya yang dilakukan tersebut seiring dengan maraknya aktivitas judi online atau judol yang merambah hingga ke masyarakat lapisan bawah. Ketua Tim Program Keluarga Harapan PKH Kementerian Sosial Kemensos Republik Indonesia Wilayah Kabupaten Aceh Singkil Ananda Sahputra mengatakan, ada terdapat sekitar 2.000 lebih masyarakat Kabupaten Aceh Singkil yang terindikasi menggunakan uang bantuan untuk berjudi atau terlibat dalam aktivitas ilegal tersebut. Akibatnya, tegas Ananda Sahputra, warga Aceh Singkil yang diduga terlibat judi online atau judol ini secara terpaksa akan langsung dicoret dari daftar penerima bantuan sosial atau bansos. Sehingga untuk saat ini, hanya sekitar 7.000 masyarakat Kabupaten Aceh Singkil yang masih tercatat sebagai penerima manfaat program Keluarga Harapan atau PKH dari 9.000 warga sebelumnya.
11: Di sini kaya Aceh Singkil ini memang sangat diresikan dengan khususnya bantuan PKH yang dari Kemensos di Aceh Singkil itu ada 9.000 dari jadi 300.000 lagi. Dan saat ini saya dekat-dekat membantu masyarakat yang memang layak dan sanggah untuk menyangka terindikasi judi.
10: Kemudian ketika disinggung soal kebijakan yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Sosial tentang pemberhentian penyaluran bantuan sosial khusus bagi warga yang terlibat judi online atau judol ini, Ananda Sahputra mengatakan langkah tegas itu terlaksana untuk memastikan agar bansos ini lebih tepat sasaran dan tepat guna bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Sebab tegasnya, selain penyalahgunaan dana bansos judi online ini dinilai sangat mencederai tujuan utama program PKH, juga program nasional yang sejatinya dirancang untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kualitas kesehatan, serta menjamin kelangsungan pendidikan anak-anak dari keluarga tidak mampu. Namun, ketika dana yang seharusnya dialokasikan untuk membeli kebutuhan pokok atau biaya sekolah justru dihabiskan di meja judi digital, maka akan dapat berdampak bagi diri penerima keluarga penerima manfaat atau KPM program tersebut. Hal inilah yang mendasari pemerintah untuk mengambil tindakan tanpa kompromi jika seseorang penerima terindikasi judi online atau judol. Selanjutnya, Ananda Sahputra juga menjelaskan, terlacaknya para pelaku judi online di kalangan penerima bansos tersebut bukan berdasarkan temuan pendamping PKH, akan tetapi merupakan murni temuan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, lalu menyampaikan kondisi tersebut kepada Kementerian Sosial. Di samping itu, Ananda juga membeberkan, dampak dari kebijakan ini tentunya memicu kecemasan di tengah masyarakat, terkhusus bagi mereka yang berada di garis kemiskinan, namun anggota keluarganya terjerat kejaduan judi online. Bahkan katanya, banyak kepala keluarga terutama ibu-ibu rumah tangga yang mengeluhkan kecemasan bahwa bantuan modal hidup mereka akan hilang akibat ulah suami atau anak yang diam-diam bermain judol. Meskipun demikian, Ananda Sahputra menegaskan, sanksi tegas ini diharapkan dapat memberikan efek jera yang kuat agar masyarakat berpikir dua kali sebelum mempertaruhkan ruang hidup dan hak bantuan mereka demi kesenangan semata judi online. Serta ke depan, pemerintah berkomitmen untuk tidak hanya menjatuhkan sanksi administratif berupa pencoretan bantuan, akan tetapi juga memberikan edukasi dan literasi keuangan digital kepada masyarakat rentan, serta diharapkan bantuan PKH ini dapat benar-benar tersalurkan secara murni untuk membangun kesejahteraan dan masa depan yang lebih baik bagi keluarga prasejahtera di Kabupaten Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan.
9: Kemenipas dengan Pemko 10 Salam mulai bahas perencanaan pembangunan lapas. Salihin Barus melaporkan selengkapnya.
10: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Kemenipas melalui Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2B Singkil Aceh Singkil dilaporkan mulai melakukan tahapan persiapan pembangunan lembaga pemasyarakatan lapas di Kota 10 Salam Aceh. Melalui rapat koordinasi antara Kepala Rutan Kelas 2B Singkil dengan Pemerintah Kota 10 Salam turut membahas tentang rencana hibah tanah milik Pemerintah Kota 10 Salam yang akan diserahkan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mendukung pembangunan lembaga pemasyarakatan atau lapas di Kota 10 Salam tersebut. Kepala Rutan Kelas 2B Singkil Aceh Singkil CP Mulyawan membenarkan pihaknya bersama dengan pemerintah Kota Sembulu Salam telah membangun komunikasi, membahas rencana penyediaan lahan untuk pembangunan lembaga pemasyarakatan di Kota Sembulu Salam. Kemudian Kepala Rutan Singkil CP Mulyawan juga menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan pemerintah Kota Sembulu Salam dalam perencanaan penyediaan lahan untuk pembangunan lembaga pemasyarakatan tersebut. Dengan harapan melalui sinergi yang sudah terjalin bagus, kuat, dan erat ini, ke depan setiap tahapan rencana pembangunan lembaga pemasyarakatan atau lapas ini dapat berjalan sesuai dengan harapan. Selanjutnya, selain komunikasi dan koordinasi tentang perencanaan persiapan pembangunan lembaga pemasyarakatan atau lapas di Kota Sembulu Salam Aceh, CP Mulyawan juga menegaskan pihaknya bersama pemerintah Kota Sembulu Salam juga telah meninjau titik lokasi lahan yang akan disulap untuk menjadi tempat pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan atau WBP. Peninjauan yang dilakukan di Desa Kuta Tengah, Kecamatan Penanggalan dengan luas sekitar 9,3 hektar. Dengan harapan, selain peninjauan secara langsung untuk mengetahui kondisi dan potensi lokasi pembangunan yang direncanakan, juga hasil peninjauan ini selanjutnya akan menjadi bahan laporan dan koordinasi Rutan Kelas 2B Singkil kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Aceh untuk mendapatkan arahan dan tindak lanjut terkait dengan rencana pembangunan lapas di Kota Sembulu Salam Aceh ini. Demikian Salihin Barus melaporkan.
9: Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam buletin berita untuk siang ini. Informasi terakhir, tagih janji Pemkab, puluhan ibu-ibu korban terdampak banjir di Aceh Singkil datangi kantor bupati tuntut bantuan. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
12: Disuruh sabar, disuruh sabar kan itu. Sabar itu sampai atas. Ya gitu kan. Belum nanti kepastian jawaban dari Bupak Bupak. Sudah
10: dikarenanya. Puluhan warga kaum ibu-ibu mewakili masyarakat yang terdampak bencana banjir dari beberapa desa atau kampung di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh mendatangi kantor bupati setempat Selasa, 8 September 2026. Kedatangan mereka bertujuan untuk menuntut kejelasan serta transparansi pihak pemerintah daerah terkait dengan penyaluran jaminan hidup atau JADUP yang hingga kini dinilai belum menemui titik terang di Aceh Singkil. Salah seorang warga pasar Kecamatan Singkil, Aceh Singkil, Safri Danur yang ikut bersama rombongan tersebut mengatakan, kedatangan mereka kembali ke kantor bupati kali ini untuk menagih janji pemerintah daerah terkait dengan penyelesaian penanganan bantuan jaminan hidup atau JADUP kepada korban terdampak banjir pada akhir November 2025 lalu di Aceh Singkil. Sebab menurutnya, janji yang pernah disampaikan pemerintah daerah untuk memperjuangkan bantuan dana jaminan hidup atau JADUP kepada korban terdampak banjir ini sudah berlalu setelah dilakukan aksi beberapa bulan lalu dan sudah berakhir hingga saat ini. Akan tetapi, menurutnya hingga hari ini keterbukaan dan transparansi soal realisasi bantuan tersebut tidak dapat diakses oleh mereka selaku korban terdampak banjir di Aceh Singkil, terkhusus di Kecamatan Singkil.
12: Saya merasa puas karena belum ada kepastian kan, jawabannya kan. Tapi kalau sebenarnya belum ada kepastian nanti kami akan beri bulan. Jadi kami nanya kan, nanti kan dikasih 3 bulan, dan kami lagi janji ya kemarin tanda tangan dari Bupati setengah 8. Dan sekarang tanggal 8 kami tagih janji dari Bupati. Ya kan? Ternyata penjelasan dari Pak Dinas tadi sama dengan kayak yang kemarin juga. Disuruh sabar, disuruh sabar kan itu. Sabar itu sampai atas. Ya gitu kan? Belum ngasih kepastian jawaban dari Bupak Bupak.
10: Sudah dikarenanya sama. Bahkan menurut Sapri Danur, hasil koordinasi dan jawaban pemerintah daerah melalui dinas terkait dalam pertemuan yang digelar kali ini belum memuaskan hati dan perasaan mereka selaku korban terdampak banjir yang masih mengharapkan bantuan itu sendiri. Sehingga tidak tertutup kemungkinan ke depan mereka akan kembali mendatangi kantor bupati untuk mempertanyakan hal tersebut. Sementara itu, menyikapi permintaan masyarakat korban terdampak banjir soal transparansi penyaluran realisasi bantuan jaminan hidup atau JADUP ini, Bupati Aceh Singkil melalui pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil Ali Hasmi Pohan menjelaskan bahwa usulan pemerintah daerah terkait dengan realisasi bantuan jaminan hidup atau JADUP bagi korban terdampak banjir di Kabupaten Aceh Singkil saat ini sudah diproses di Kementerian Sosial. di mana kata Ali Hasmi, data-data calon penerima bantuan jaminan hidup atau JADUP dari Kabupaten Aceh Singkil sudah masuk ke dalam tahap penerima gelombang ke-10. Untuk itu, Ali Hasmi mengharapkan kepada warga yang sebelumnya tercatat sebagai korban terdampak banjir di Kabupaten Aceh Singkil pada khususnya, agar bersabar menunggu proses sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
13: Progres terakhir kami ke Kementerian Sosial tanggal 12 Agustus 2006 dan di Kemensos kami menemui Ibu Direktur Perlindungan Sosial Kabupaten Bencana. Dari penjelasan mereka menyampaikan bahwa usulan kita itu sudah mereka terima dan sedang mereka proses di Kementerian Sosial. Selanjutnya bahwa Kementerian Sosial pada saat kami datang itu menyampaikan bahwa mereka sedang mengajukan tambahan anggaran ke Kementerian Keuangan terkait dengan dana-dana yang dibutuhkan untuk penanggulangan korban bencana. Himbauan dari kita, himbauan dari pemerintah daerah bahwa bersabar karena segala sesuatunya ini sedang berproses di pusat.
10: Di samping itu, ketika disinggung soal jumlah data calon penerima bantuan jaminan hidup atau JADUP bagi korban terdampak banjir di Aceh Singkil, Ali Hasmi mengatakan berdasarkan usulan pemerintah daerah Aceh Singkil mencapai sebanyak 33.139 jiwa atau 8.701 kepala keluarga. Informasi yang berhasil dihimpun kedatangan para warga yang didominasi kaum ibu-ibu untuk mempertanyakan transparansi dan kelanjutan tentang realisasi bantuan jaminan hidup atau JADUP bagi korban terdampak banjir di Kabupaten Aceh Singkil ke kantor bupati setempat merupakan perwakilan warga dari beberapa desa atau kampung dari Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan.
9: Saudara, demikian buletin berita untuk siang ini produksi Radio Republik Indonesia Aceh Singkil. Saya Nur Hayati dan seluruh kerabat yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
4: Baru saja Anda ikuti buletin berita daerah. Ikuti informasi-informasi aktual lainnya dalam berita daerah berikutnya setiap hari pada pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

kita untuk siang ini ditemani kembali oleh saya. Dan saat ini kita sudah memasuki pukul 13.45 ya. Apa kabar? Selamat siang. Selamat menyantap siang Anda. Selamat beristirahat siang. Selamat jalan-jalan siang. Ngapain siang-siang? Cuaca cerah sekali menyala di siang hari ini ya untuk Sikil Utara. Semoga tetap bersemangat untuk Anda yang masih kembali mengumpulkan semangat

0: suasana sih hari ini ya. Kita coba sapa dulu ya. Halo Bro Dangdut, selamat siang.
1: Halo Dangdut, adalah kita.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Randy di Transmedia.
0: Apa kabar warga Lebalno siang ini?
1: Alhamdulillah sehat nih Kak Ariati.
0: Lebalno di mananya, Ren?
1: Masuk ke dalam, Kak.
0: Oh, masuk ke dalam, belok kanan atau belok kiri?
1: Namanya Trans Lebalno, Kak.
0: Oh, Trans Lebalno. Belok kanan apa belok kiri, Ren?
1: Ke kanan, Kak.
0: Oh, ke kanan. Lurus atau belok?
1: Gimana, Kak?
0: Lurus atau belok?
1: Ya, lurus atau belok, Kak.
0: Oh, oh. Oke, sudah makan siang, Randy.
1: Oh, udah siap, Kak, udah siap.
0: Udah siap. Terus hari ini setelah makan siang mau ngapain?
1: Ini lagi duduk aja, Kak.
0: Duduk-duduk aja, nggak jajan-jajan?
1: Enggak
0: ya. Lagi, oh gitu, iya deh. Biar semangat, mau lagu apa siang ini?
1: Lagunya... Lagu apa paling enak ini, Kak, ya?
0: Lagu Bercerai Muda mau. Serem banget lagunya, ya.
1: Ini lagunya, Kak. Masa geleng-geleng ada, Kak?
0: Hah?
1: Geleng-geleng ada, Kak?
0: Geleng-geleng?
1: Iya.
0: Emang kamu lagi ngapain, Ren?
1: Geleng-geleng ini, Kak.
0: Geleng-geleng ya.
1: Iya, Kak.
0: Geleng-geleng, angguk-angguk, geleng-geleng, gitu ya?
1: Bukan gitu,
0: Kak. Oh, bukan gitu ya lagunya, ya?
1: Geleng-geleng,
0: oh, judulnya geleng-geleng atau DJ geleng-geleng?
1: Yang seseluruhan yang penting nggak, Kak? Jangan bisa dia, Kak. Dari cewek, Kak.
0: Oh, dari cewek. Kamu mau dari cewek?
1: Iya, dari cewek, Kak.
0: Yang ada goyang geleng. Oh, ini aja deh DJ geleng-geleng dari Naikila.
1: Mungkin itu kurasa. Kak.
0: Mungkin itu kurasa ya.
1: Iya, nanti lah kalau nggak pas ya coba lagi.
0: Ya udahlah, nggak apa-apa ya kan?
1: Iya, Kak.
0: Salam buat siapa, Randy?
1: Ya, terutamanya buatnya Kakak Ariati. Semoga sehat selalu.
0: Makasih.
1: Terus buatnya Erna. Buatnya Andre Tumangger. Buatnya Pak Nei.
0: Iya.
1: Buatnya Zombie. Enggak pernah naik lagi, Kak, ya?
0: Siapa tuh?
1: Itu si Hombing enggak pernah naik lagi, Pak.
0: Bang Hombing ya, dia lagi sibuk, ada jadwal katanya.
1: Iya, sibuk dia. Cinta udah naik, Kak, belum?
0: Cinta kayaknya lagi keluar kota.
1: Oh, ya buatnya Cinta ya buruan naik.
0: Iya.
1: Wah, buat Pak Ella.
0: Iya.
1: Buatnya Ayu. Aldo,
0: Sobek,
1: Pemata Putar.
0: Oke.
1: Buatnya Pak Munte. Buatnya coba-coba saja, Kak. Bisa disebut satu persatu, Kak.
0: Oke deh.
1: Semuanya gitu, Kak.
0: Oke, Randy.
1: Terima kasih banyak ya, Kak.
0: Yoi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Randy yang ada di Lebalno.

0: DJ geleng-geleng ya. Semoga setelah ini Rindy gak geleng-geleng lagi ya. Oke deh. Dari Lebalno kita jalan-jalan dulu yuk ke Parlilitan karena ada Pak Mei yang terima tamu di sana. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Iya, kenapa suaranya kecil sekali? Halo.
1: Halo.
0: Iya, suaranya kenapa kecil sekali?
1: Di situ yang kecil, di sini gede kok.
0: Oh, di sana gede, di sini kecil.
1: Iya, besar.
0: Tolong digedain volumenya. Halo, Pak Mei. Cuaca di sana bagaimana, Pak Mei? Halo.
1: Halo.
0: Pak Mei. Cuacanya di sana gimana, Pak Mei? Ya ampun, Pak Mei kemana aja sih? Halo? Iya, Pak Mei, suaranya hilang nih. Oke deh, enggak apa-apa ya. Bolehlah dicoba lagi untuk Pak Mei di nomor yang sama. Suaranya mungkin ini udah baikkan ya suaranya ya. Kita coba sapa lagi aja yuk. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut.
0: Iya, apa kabar Pak Mei?
1: Baik, semangat.
0: Semangat, cuaca di sana gimana?
1: Cerah menyengat.
0: Cerah menyengat. Oke deh, sudah makan siang Pak Mei?
1: Ya udah, bro. Apa
0: ini? Udah ya.
1: Di situ udah belum?
0: Di sini udah juga Pak Mei.
1: Kalau belum biar aku antarin.
0: Nggak usah, terima kasih.
1: Iya.
0: Oke Pak Mei, siang ini mau lagu apa?
1: Yang pernah ku sayang.
0: Yang pernah ku sayang?
1: Iya.
0: Buat siapa lagunya?
1: Buat Imam Syaridin.
0: Terus buat Eri Susan.
1: Buat Eri Susan.
0: Buat Mansyur S.
1: Buat Mansyur S.
0: Buat Kapin. Iya. Terus
1: buat Bang Rendi tadi. Buat Nusa Mani.
0: Lanjut.
1: Buat Parawati. Tommy, Ella.
0: Iya.
1: Indo, Pak Bebeman, Soder. Buat semua yang lagi dengar aja lah ya.
0: Oke.
1: Tunggu lagunya ya.
0: Oke. Lagu apa tadi lagunya? Loh. Lagu apa tadi Pak Me? Belum juga request, sudah nanti ditunggu lagunya. Pak Me, belum request lagu, kenapa ditunggu lagunya?
1: Tapi yang pernah ku sayang.
0: Oh, yang pernah ku sayang.
1: Cuma Syaridin itu salam-salamnya tadi.
0: Oh iya. Oh iya. Yang pernah ku sayang ya?
1: Iya.
0: Oke deh, yaudah ya.
1: Iya, makasih.
0: Oke, yoi. Dari Imam S. Syaridin. Dari Pak Mei, request lagunya yang pernah ku sayang. Nanti kita naikin deh lagunya ya. Tuh Pak Mei, sabaran dulu. Kita ke Erna dulu nih. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, kakak tersayang.
0: Apa kabar siang ini?
2: Kabar-kabar baik, sayang-sayang manja-manja, Kak.
0: Wih, di manja-manja. Bagaimana ini cuaca di Gosong?
2: Panas kering kali, tenggorokan ya. Mampun udah kayak serak-serak mulanya ini, Kak.
0: Serak-serak basah ya? Oke deh. Nih, biar semangat terus. Mau lagu apa?
2: Ini, Kak, lagu. Kamu bagai serigala berbulu domba.
0: Wih, di serigala berbulu domba ya?
2: Tapi jangan yang dari apa ya kak, jangan yang dari epitamala itu, nggak enak itu kak. Yang satu lagi.
0: Serigala berbulu domba. Mau yang versi siapa?
2: Cewek kak.
0: Dari cewek.
2: Iya.
0: Dari Maisaka mau?
2: Ah iya itulah kak.
0: Oke, buat siapa lagunya?
2: Salamnya terutama buatnya kakakku yang paling ku sayang gitu.
0: Hese.
2: Dia sehat selalu. Dan umurnya dimurahkan rezekinya ya kan kak.
0: Amin amin. Gitu juga terus buat Erna.
2: Kak Cinta di Papua Barat. Kak Ella, suara Erna makin lama makin habis ini kak.
0: Iya.
2: Oh, siapa lagi? Ada Pak Mei tadi, ada Andre, ada Pak Hombing juga. Salam spesialnya buatnya Bang Roy di UJB. Jangan diam-diam aja Bang, bukannya Erna nggak respon, tapi Erna lagi sibuk. Itu aja ya kak, gitu.
0: Yo, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bang, di UJB. Ernanya lagi sibuk. Tolong abang mengerti. Tidak gitu ya. Ya udah yuk. Kita sama ya. Dari warga Gelombang nih. Udah lama gak ngudara. Kita say hello dulu deh. Ada Pak Nosa Manik di sana. Halo Pro Dangdut.
3: Halo Kak E.
0: Iya Pak E, apa kabar siang ini? Kabarnya baik ya.
3: Iya kak E.
0: Kenapa lemes Pak Nosa?
3: Ini tadi ketiduran.
0: Oh, baru bangun tidur jadi nyawa belum full ya?
3: Iya.
0: Oke deh kalau gitu. Ya udah deh. Ini siang ini mau dihibur lagu apa Pak Nosa?
3: Itu di mana kamu? Itu ada aku.
0: Widih. Di mana kamu? Di situ ada aku.
3: Iya.
0: Emang kalian kemana? Di mana kamu? Di situ ada aku. Ya ampun, susah amat judulnya ya.
3: Iya, biar enak didengar nanti ini sambil golek-golek.
0: Iya, dari Hedi Diana ya.
3: Iya, benar sekali.
0: Benar sekali. Boleh dong kasih tepuk tangan yang meriah.
3: Iya.
0: Cuaca di Gelombang gimana Pak Nosa?
3: Alhamdulillah cuaca bagus. Cuma di sini pada rame nih kak, orang-orang calon-calon pilkades kemarin yang kalah pun sibuk, yang menang pun sibuk.
0: Oh iya iya, kemarin pil Ciksung ya di sana ya?
3: Iya. Di sini ada juga dua desa bermasalah, satu terus, satu lagi tertunda.
0: Iya deh, semoga segera terselesaikan dengan baik gitu ya Pak Nosa ya.
3: Iya.
0: Oke, Pak Nosa, kemarin nggak golput kan?
3: Enggak.
0: Iya. Alhamdulillah. Iya, baiklah, salam-salam buat siapa Pak Nosa Manik?
3: Buatnya kakku penyiar ini, mudah-mudahan sehat selalu ya Kak E.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Gitu juga Pak Nosa Manik ya.
3: Kata itu berharga bagi kami, satu suara berjuta telinga mendengarkan.
0: Iya betul sekali.
3: Baru buatnya Pak Mei tadi, aku mudah-mudahan sehat. Ada Erna di Gosong Pelaga, ada Andre Tumanggar, ada Ella, ada Kak Cinta, ada Aldo.
0: Iya. Lanjut. Pak Nosa terputus nih suaranya.
3: Masmu ya.
0: Iya buat siapa lagi Pak Nosa? Iya suaranya keputus-putus ya. Oke deh, terputus nih dari sana nggak apa-apa. Yang penting Pak Nosa udah request ya. Dan kita break dulu deh, udah 4 menelpon, nih gak sabaran juga kita naikin satu persatu requestnya ya. Kita coba putar dulu nih, DJ Geleng-Geleng, semoga Randy dan seluruh warga Translabel no senang untuk lagunya. Yuk kita dengerin sama-sama.

0: Chris passed it.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

kabar untuk Anda yang baru saja bergabung di siang hari ini? Informasi cuaca kembali kami sampaikan untuk Singkil Utara menyala dengan cuaca yang super cerah di

Selamat melakukan aktivitas kembali ya. Untuk Anda yang sedang berada di luar ruangan, tetap perbanyak ya minum air putih ya, untuk mengurangi dehidrasi saat ini, karena juga cuaca akhir-akhir ini susah sekali ya untuk kita prediksi. Dan tetap ya, untuk kita semua memantau perkembangan cuaca melalui kanal resmi RRI di rri.co.id. Anda boleh mengakses melalui akses singkil atau akses saja untuk cuaca hari ini. Begitu ya, itu akan muncul. Anda juga bisa mengaksesnya melalui kanal resmi BMKG Aceh ya. Dan selamat siang juga untuk yang siang hari ini sedang dalam kondisi kurang sehat. Kita doakan bersama, semoga kondisi Anda segera membaik.

sepertinya belum ada yang mencoba kembali untuk bergabung di suasana Prodangdut siang hari ini. Kembali kita coba hadirkan ya. Kali ini persembahan dari Repina Alvira, duet dengan Darussalam dengan satu buah lagu Memori Daun Pisang.

memori daun pisang menjadi kenangan, saksi bisu cuaca hujan, rintik-rintik era 80-an, seakan-akan mengenang setiap kenangan. Dan mengantarkan kita ya untuk siang hari ini di pukul 14:43 ya. Apa kabarnya? Selamat siang untuk Anda yang siang-siang beristirahat siang sembari mendengarkan Pro Dangdut kesayangan di FM 92,2 MHz. Dan sepertinya masih belum ada yang mencoba bergabung ya. Kami coba hibur kembali nih lewat satu lagu berikut, Gerhana Dalam Cinta milik Citrani featuring Franz Arista. Ini lagunya berhasil ditonton 40 ribu kali ya. Selamat mendengarkan.

saya tentunya ya. Dan baru saja berlalu ya, satu lagu bagus untuk menemani suasana siang tak mau dimadu ya, persembahan dari Mansyur S dan Elvi Sukaisi. Dan sekaligus juga menutup perjumpaan kita di hari ini, terima kasih banget untuk yang sudah bergabung bersama kami dari pagi hingga siang ini ya, dan tetap selalu setia bersama kami di RRI Pro 1 Aceh Singkil. Selamat sehat dan bahagia selalu. Saya pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI sekali di udara, tetap di udara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setianya Radio Republik Indonesia Banda Aceh, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Apa kabar Anda di sore hari ini pendengar? Semoga aktivitas Anda hari ini berjalan dengan lancar dan juga menyenangkan. Di edisi 9 September 2026, saya Khaira kembali hadir untuk menemani Anda dalam Banda Aceh sore ini hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat malam.

0: Untuk informasi cuaca di sore hari ini, mungkin untuk selengkapnya, Anda bisa mengunjungi portal resmi dari bmkg.go.id. Tetaplah bersama kami dalam Banda Aceh sore ini.
1: Banda Aceh sore ini.

0: siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

97.7 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan untuk Anda berita panggilan berasal dari Mahkamah Syariah Banda Aceh ditujukan kepada Maisora binti Selamat. Tempat dan tanggal lahir 12 Maret 1986. Agama Islam, pekerjaan wira swasta, tempat kediaman dahulu di Jalan Pinus, Dusun Silva Lambaruh, Gampung Ulepata, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh. Dan sekarang tidak diketahui alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia. Diminta kepada Maisarah binti Selamat agar datang menghadap di muka sidang Mahkamah Syariah Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat ruang sidang Chandra Mahkamah Syariah Banda Aceh, Jalan RSUD Meraksa, Gampong Mibo, Kecamatan Bandaraya, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat. Demikian berita panggilan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya?
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati sedikit kopi.

97,7 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Banda Aceh, dan ini menjelang pelaksanaan ibadah sholat asar untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya nanti pada pukul 15.40 menit waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, pendengar, kami akan menemani Anda dengan lagu yang bernuansa islami. Dari Studio Pro 1 RRI Banda Aceh, kami ucapkan selamat menantikan kumandang azan asar untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya.

0: Banda Aceh sore ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Kampui. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Banda Aceh sore ini tentunya masih menyapa Anda lewat udara dengan cuaca yang sangat cerah berawan ya, ditambah dengan angin yang bertiup sopai-sopai tentunya. Oke, saya Khaira juga masih menemani suasana sore Anda, pendengar. Dan untuk Anda yang sedang disibukkan dengan pekerjaan dan juga aktivitas Anda di sore hari ini, mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala apapun saat Anda melakukan pekerjaan itu, mudah-mudahan menyenangkan juga ya. Oke, untuk Anda yang sedang melakukan perjalanan sore ini, entah kemanapun itu, dengan siapapun, tetap hati-hati di jalan dan tetap menikmati suasana jalannya, jangan buru-buru ya, karena yang pasti rumah tempat Anda berpulang selalu menanti kepulangan Anda. Oke, untuk yang sedang bersantai juga, pendengar, di warkop, di kafe-kafe, kemudian di warung makan atau di teras rumah mungkin ya, yang baru bangun tidur juga. Selamat menikmati suasana sore Anda dan di mudah-mudahan suasana sore ini menyenangkan, tetap bahagia selalu. Oke, tentunya Pro 1 RRI Banda Aceh akan selalu menemani Anda dengan beragam informasi dan juga pilihan musik terbaik untuk Anda. Darinya Hijau Daun dengan judul Suara Dua Bertaruh Rindu. Selamat mendengarkan.

0: jadi ikutan depo enggak? Buruan deh, kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fork Tilema dengan merek Hygia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

pada awalnya dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaeteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.

0: mencapai toleransi.
1: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
1: Kita semua bersaudara kan, Ma?
2: Peniti, benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hunt di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hunt punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar, namun ketika gambar itu sudah selesai, Hunt tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hunt. Saat ditagih, Hunt tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, walaupun cuaca di sore hari ini terlihatnya seperti masih di siang hari ya. Tetap semangat dong untuk kita semua yang disibukkan dengan perengat-perengut pekerjaan ya. Walaupun cuacanya seperti ini ya, jangan lupa untuk memperbanyak minum, makan buah-buahan, sayuran-sayuran, istirahat sejenak ya. Sambil kita dengarkan informasi yang terupdate dalam Banda Aceh sore ini. Oke, pendengar, pemerintah Aceh menyampaikan apresiasi kepada DPR RI yang menyetujui revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh menjadi RUU usul inisiatif DPR. Nah, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang lebih akrab disapa sebagai Mualim berharap proses pembahasan selanjutnya berjalan lancar dan tetap mengutamakan kepentingan rakyat Aceh. Sementara kalau kita lihat dari sisi wakil

Gubernur Aceh yaitu Fathlullah berharap tentunya revisi Undang-Undang Pemerintah Aceh memberikan kepastian terhadap keberlanjutan dana otonomi khusus terutama untuk mendukung pembangunan serta pemulihan Aceh pasca bencana. Nah, pendengar, keberlanjutan dana otsus ini dinilai penting untuk memperkuat fiskal dan juga kesejahteraan masyarakat Aceh. Oke, demikian pendengar untuk informasi di sore hari ini. Sebelum kami hadirkan Lintas 17 pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, tentunya kami terus menemani Anda dengan lagu-lagu terbaik dalam Banda Aceh sore ini. Darinya Gempi dengan judul Ajaib.

0: sebelah kanan dikarenakan polio dari saya umur 1,5 tahun. Semangat hidup saya, pertama saya dapat dorongan terutama dari orang tua saya, yang kedua dari suami dan anak saya untuk selalu berusaha, berusaha, dan berusaha. Untuk kegiatan saya nyanyi dari panggung ke panggung, walaupun kadang-kadang juga dipandang sebelah mata ya. Yang penting saya masih berusaha untuk yang terbaik, tidak mau kalah dengan yang normal.
1: Cacat bukan penghalang untuk berprestasi. Dengan semangat, tanpa kenal lelah, menyongsong hari esok dan cemerlang, Cacat tetap mendatangkan berkah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim

Indonesia. Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inung Baleh.

0: Banda Aceh sore ini.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira bersama presenter dari RRI Sekoril Nusantara 17 Banda Aceh, Luxbawe, Pelabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Rabu 9 September 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Polda Aceh musnahkan barang bukti narkotika periode Juli hingga Agustus 2026. Berita lainnya, 5 generasi muda Aceh raih beasiswa pendidikan ke Tiongkok. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Radio FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Assalam Uwin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh.

0: Pendengar, Polda Aceh musnahkan ribuan barang bukti narkotika hasil pengungkapan kasus sepanjang Juli hingga Agustus 2026. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Direktorat Riset Narkoba Polda Aceh memusnahkan ribuan barang bukti narkotika hasil pengungkapan kasus sepanjang Juli hingga Agustus 2026 pada Selasa 8 September 2026. Barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari 2.538 pieces cartridge vape getar yang mengandung etomidate, 5.609,65 gram sabu, 3.827 mililiter liquid etomidate, serta 49.627 butir pil ekstasi atau MDMA. Pemusnahan dilakukan setelah barang bukti tersebut memperoleh penetapan status sebagai barang sitaan dari Kejaksaan Negeri yang menangani perkara. Proses pemusnahan juga dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Wakapolda Aceh Brigjen Pol Ari Wahyu Widodo mengatakan, pemusnahan dilakukan setelah barang bukti memasuki proses penyidikan dan mendapat izin untuk dimusnahkan. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan barang bukti di kemudian hari.
2: Pemusnahan hari ini merupakan kerja keras dari bulan Juli sampai bulan Agustus, di mana barang itu sesuai dengan aturan untuk segera dimusnahkan apabila sudah masuk dalam proses penyidikan dan sudah diizinkan untuk segera dimusnahkan, agar tidak ada hal-hal penyalahgunaan di kemudian hari. Dan kami berharap kepada seluruh masyarakat, seluruh aparatur Forkopimda, mari kita bersama-sama bergandeng tangan memberantas peredaran narkoba di Aceh.
1: Ia menjelaskan sabu dan pil ekstasi atau MDMA dimusnahkan dengan cara dilarutkan ke dalam tong berisi air panas. Sementara cartridge vape dan liquid yang mengandung etomidate dimusnahkan menggunakan mini atau baby roller. Menurut Ari, keberhasilan pemberantasan narkotika tidak hanya dilihat dari jumlah barang bukti yang berhasil disita dan dimusnahkan. Yang lebih penting, kata dia, adalah kemampuan aparat dalam menutup ruang gerak jaringan narkoba dan melindungi masyarakat, khususnya generasi muda Aceh. Terkait ancaman hukuman bagi pengedar narkotika, Wakapolda menegaskan bahwa pelaku dapat dikenakan sanksi berat sesuai dengan ketentuan hukum dan beratnya perkara yang dilakukan.
2: Untuk para pengedar, hukuman mati apabila tertangkap sesuai dengan berat ringannya. Ancamannya sudah jelas, hukuman mati.
1: Polda Aceh menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pemberantasan peredaran narkotika, sekaligus mencegah barang terlarang tersebut merusak masyarakat dan generasi muda di Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pendengar, 5 generasi muda Aceh raih beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di Sichuan Vocational College of Chemical Technology Tiongkok. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
3: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin mengungkapkan kebanggaannya terhadap generasi muda Aceh yang memperoleh beasiswa dan dapat melanjutkan pendidikan pada Sichuan Vocational College of Chemical Technology, Provinsi Sichuan, Republik Rakyat Tiongkok. Menurutnya ini bukan sekedar tentang meraih beasiswa, tetapi juga impian, keberanian, kerja keras, dan harapan untuk masa depan. Adapun diharapkan penerima beasiswa dapat belajar dengan sungguh-sungguh dan nantinya kembali dengan membawa inspirasi dan berkontribusi terhadap Aceh.
4: Ini belajar attitude. Attitude itu apa? Tentang budaya kerja mereka, tentang bagaimana mereka menghadapi masalah, bagaimana mereka membangun jaringan, ya. Itu penting. Jangan sampai setelah pulang ke sini jaringan itu putus. Salah satu yang membuat kita sukses di dunia bisnis atau pengetahuan atau teknologi, yaitu relasi.
3: Salah seorang penerima beasiswa, Firza Musfira dari Madrasah Aliyah Ruhul Quran Melabuh, memastikan belajar dengan tekun dan berupaya menyelesaikan pendidikan dengan baik.
5: Setelah saya kembali ke Indonesia, saya berharap bisa menjadi superintendent dari Q&A di laboratorium.
6: Support anak kami, karena memang ini suatu peluang yang sangat besar yang rugi kalau kita tidak mengambil, karena memang fasilitas dan juga seluruh pelaksanaan dibantu oleh pihak terkait.
3: Adapun Firza terpilih sebagai penerima beasiswa bersama Enver Maula Aufa Syahputra dari SMA Negeri 3 Banda Aceh, Maksalmina Mugayatsyah dari Madrasah Aliyah Jemaah Amal Lungputu Kabupaten Pidijaya, serta Muhammad Izian Azhar dan Muhammad Badawi Fadilah dari SMK Negeri 2 Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar dari Kota Raja Banda Aceh lintas 17 menuju Melabuh. Pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Barat memperkuat pemantauan realisasi anggaran melalui tim khusus yang mengevaluasi berbagai sumber dana secara bertahap, termasuk DOKA 2026. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
7: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memperkuat pemantauan realisasi anggaran melalui tim khusus yang mengevaluasi berbagai sumber dana secara bertahap, termasuk DOKA 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan progres fisik dan keuangan setiap SKPK terpantau serta kendala pelaksanaan dapat segera diselesaikan. Sekretaris Daerah Aceh Barat Dr. Kurdi mengatakan evaluasi anggaran dilakukan tidak hanya terhadap DOKA tapi juga berbagai sumber pendanaan lainnya.
8: Kita punya tim terus memantau progres fisik dan keuangan berbagai sumber dana kemarin TKD hari DOKA. Besok kita akan membahas DAK, BKK dan Migas. Sehingga ini terus bisa terpantau dengan baik.
7: Pemerintah daerah juga mendorong penyelesaian berbagai kendala di tingkat SKPK yang membutuhkan kebijakan pimpinan agar tidak menghambat realisasi fisik dan keuangan. Kurdi meminta kepala SKPK aktif melaporkan kendala teknis sehingga dapat dibahas melalui tim kecil dan segera dicarikan solusi. Kurdi menilai koordinasi rutin antara pimpinan daerah dan jajaran SKPK menjadi kunci dalam mempercepat realisasi anggaran. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat optimis pola pemantauan dan percepatan penyelesaian kendala tersebut mampu memperbaiki realisasi berbagai sumber dana hingga akhir tahun anggaran. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Pendengar, Kementerian Agama Kabupaten Nagan Raya menggelar Olimpiade Madrasah Indonesia tahun 2026 yang diikuti berbagai perwakilan siswa-siswi terbaik dari berbagai jenjang madrasah dalam kabupaten setempat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
9: Kementerian Agama Kabupaten Nagan Raya menggelar kegiatan Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI tahun 2026 yang berlangsung dari tanggal 7 hingga 9 September 2026. Kegiatan tersebut dipusatkan di kantor Aula Kemenag Kabupaten Nagan Raya yang diikuti oleh 200 siswa terbaik dari berbagai jenjang tingkat madrasah. Adapun rincian peserta yang berasal dari Madrasah Aliyah atau MA sebanyak 47 siswa, Madrasah Tsanawiyah atau MTS sebanyak 53 orang siswa, serta Madrasah Ibtidayah atau MI sebanyak 100 orang siswa. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nagan Raya Salman Al-Farisi mengatakan bahwa pelaksanaan OMI bertujuan untuk mengembangkan potensi bakat dan minat siswa madrasah itu, sebab OMI merupakan menjadi wadah untuk menumbuhkan semangat kompetisi yang sehat sekaligus meningkatkan prestasi peserta didik di lingkungan madrasah. Ia juga berharap agar kegiatan tersebut dapat melahirkan generasi madrasah yang unggul berdaya saing serta mampu mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Pendengar, dari Melabuh lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Pendengar, tahun ini Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI akan bangun 533 unit huntap di Aceh Tengah. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
10: Pemerintah melalui Kementerian Perumahan Kawasan Permukiman PKPRI akan membangun 533 unit hunian tetap huntap di 6 desa di Kabupaten Aceh Tengah. Kadis Perumahan dan Permukiman Aceh Tengah Iwan Januari melaporkan pada 18 September 2026 proses tender huntap itu sudah selesai dilakukan dan dilanjutkan dengan tahap pembangunan fisik. Pemerintah daerah katanya berharap agar pembangunan huntap di Aceh Tengah dapat diselesaikan tepat waktu pada tahun ini. Pemerintah daerah kata Iwan juga sedang mengejar target proses penyelesaian administrasi pengadaan tanah.
11: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah di 6 desa itu ada 533 huntap yang akan dibangun tahun ini. Diperkirakan tanggal 18 September nanti proses tender sudah selesai. Untuk itu setelah proses tender akan dilanjutkan untuk pembangunannya. Dari balai memastikan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah supaya menyangkut dengan pengadaan tanah itu harus sudah selesai. Jadi kita menyanggupi, ada beberapa desa yang sudah selesai.
10: Menurut informasi yang dirilis Humas Aceh Tengah tahun 2027, pemerintah kembali merencanakan pembangunan 650 unit huntap in situ dan 1.505 unit huntap ex situ yang akan dilaksanakan oleh BNPB. Muhammad Sanusi, RRI Takingon melaporkan.
0: Pendengar, belasan peserta unjuk kemampuan vokal dalam Bintang Radio RRI Takengon 2026. Sujada Naufal dan Anissa Salsabila keluar sebagai pemenang sehingga berhak melaju ke tingkat Korwil Nusantara 17 Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
12: Belasan peserta mengikuti Festival Bintang Radio LPP RRI Takengon 2026 yang berlangsung di kantor RRI setempat Kampung Lotkala, Kecamatan Kebayakan, Aceh Tengah, Selasa siang. Para peserta bersaing menampilkan kemampuan vokal terbaik di hadapan dewan juri dengan membawakan dua buah lagu terdiri dari lagu daerah dan lagu pop Indonesia pilihan yang telah ditetapkan panitia. Kepala LPP RRI Takengon Imam Taufik berharap ajang ini tidak hanya menjadi wadah bagi generasi muda untuk menunjukkan bakat bernyanyi, tetapi juga melahirkan talenta terbaik yang dapat mengharumkan nama RRI Takengon di tingkat yang lebih tinggi.
13: Tentunya melalui ajang pembinaan Bintang Radio di RRI Takengon, harapannya para juara nanti, siapapun para juaranya, akan mewakili RRI Takengon di tingkat Korwil dan nanti akan dikirim ke tingkat nasional. Dan tentunya harapan kami dari Takengon menjadi juara di tingkat nasional.
12: Sementara itu, berdasarkan keputusan dewan juri, Sujada Naufal menjadi juara pertama kategori putra dengan nilai 93,53 poin. Sementara kategori putri, Anissa Salsabila meraih juara pertama dengan nilai 80,75 poin. Dengan hasil tersebut, Sujada dan Anissa berhak mewakili RRI Takengon pada tingkat Korwil Nusantara 17 Banda Aceh untuk bersaing memperebutkan tiket menuju ajang Bintang Radio ke tingkat nasional.
14: Selanjutnya, untuk juara satu dengan total nilai 80,75 jatuh kepada nomor tampil 09 atas nama Anissa Salsabila. Keputusan ini sudah ditetapkan dan tidak dapat diganggu gugat. Tertanda tangan ketiga dewan juri Takengon 8 September 2026.
12: Adapun daftar lengkap pemenang, kategori putra juara pertama Sujada Naufal, juara kedua Dava Bawariski, dan juara ketiga Adlan Azma. Sementara itu di kategori putri, juara pertama Anissa Salsabila, peringkat kedua dan ketiga, ditempati Jessica Olivia Palenadeak dan Citra Pramita. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Ya, pendengar, pemerintah Kabupaten Benar Meriah menggelar pemusnahan barang milik daerah yang sudah tidak layak digunakan. Selengkapnya dilaporkan Bang Syaputra.
15: Sekretaris Daerah Kabupaten Benar Meriah Rizwan Dika Putra bersama instansi terkait melaksanakan pemusnahan barang milik daerah BMD di halaman kantor Bupati setempat Selasa 8 September 2026. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setdakap Benar Meriah Yaser Alvan dalam laporannya menyampaikan pemusnahan barang milik daerah tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah. Ia menjelaskan proses kegiatan diawali dengan inventarisasi aset secara mandiri oleh masing-masing perangkat daerah. Selanjutnya hasil inventarisasi tersebut dicocokkan dengan data yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang atau KIB. Sementara itu, Sekda Benar Meriah Rizwan Dika
16: Putra menegaskan bahwa pengelolaan aset daerah harus dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, mulai dari tahap perencanaan hingga proses penghapusan. Penghapusan aset, ungkapnya, bukan sekedar proses administratif untuk mengurangi daftar inventaris barang. Lebih dari itu, penghapusan merupakan bagian penting dari siklus pengelolaan barang yang sudah rusak, tidak dapat digunakan, tidak ekonomis untuk diperbaiki, hilang, musnah, atau tidak lagi memiliki nilai guna. Sekda menegaskan seluruh proses penghapusan harus dilakukan secara hati-hati, objektif, dan bertanggung jawab. Hal tersebut harus didukung dengan data yang valid, pemeriksaan kondisi barang, serta kelengkapan dokumen administrasi. Ia juga mengimbau seluruh perangkat daerah, khususnya pengguna dan pengurus barang, agar senantiasa memperbarui kondisi aset serta segera mengusulkan barang yang sudah tidak layak digunakan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
17: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Melabuh, dan Takengon. Kami akan ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Balai Kekarantinaan Kesehatan atau BKK kelas 2 Sabang mendorong otoritas pelabuhan segera menangani tumpukan sampah di kawasan pelabuhan. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mencemari lingkungan sekaligus meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Selengkapnya dilaporkan Diah Novitaria.
18: Balai Kekarantinaan Kesehatan BKK kelas 2 Sabang mendorong percepatan penanganan tumpukan sampah di kawasan pelabuhan setelah hasil pengawasan menemukan kondisi yang berpotensi mencemari lingkungan. Jika tidak segera ditangani, tumpukan sampah tersebut dikhawatirkan menjadi sumber penyebaran penyakit. Petugas BKK kelas 2 Sabang Hadi mengatakan, pengelolaan sampah di kawasan pelabuhan menjadi tanggung jawab otoritas pelabuhan. Karena itu pihaknya akan berkoordinasi agar sampah segera dibersihkan dan dikelola sesuai prosedur sehingga tidak membahayakan kesehatan masyarakat.
19: Ini mencemar lingkungan. Sumber penyakit itu 70% dari lingkungan. Harapan kami kepada otoritas pelabuhan, sampahnya ini dibersihkan karena ini bisa jadi sumber penyakit. Nah, jadi kita akan konfirmasi kepada pengelola pelabuhan supaya sampah-sampah ini, apakah ini sampah dari masyarakat atau sampah dari pengunjung pelabuhan, supaya dapat dibersihkan sesuai dengan prosedur yang memang tidak mencemari lingkungan.
18: Selain melakukan pengawasan, BKK kelas 2 Sabang juga melakukan pengendalian vektor melalui penyemprotan setelah hasil survei menunjukkan tingkat kepadatan lalat di kawasan pelabuhan tergolong tinggi. Namun upaya tersebut hanya bersifat sementara apabila sumber permasalahan berupa tumpukan sampah belum ditangani. Sementara itu, entomolog kesehatan BKK kelas 2 Sabang Teku Firman mengatakan penyemprotan dilakukan untuk menekan populasi lalat sebagai vektor penyebar penyakit. Menurutnya, pengelolaan sampah yang baik tetap menjadi solusi utama agar masalah serupa tidak terus berulang.
20: Hasil survei kemarin yang sudah kita lakukan, jadi tingkat kepadatannya tinggi. Dan sesuai dengan Permenkes, kita harus melakukan pengendalian, Pak. Jadi pada hari ini kita sudah melakukan pengendalian berupa spraying untuk menekan populasi tingkat kepadatan lalat. Tapi hal ini tidak akan serta-merta hilang, karena memang posisi sampahnya masih berada di sini.
18: BKK kelas 2 Sabang berharap otoritas pelabuhan, instansi terkait, dan masyarakat dapat bersama-sama menjaga kebersihan kawasan pelabuhan. Dengan pengelolaan sampah yang baik, kebersihan kawasan pelabuhan dapat terjaga sekaligus mengurangi risiko pencemaran lingkungan dan penyebaran penyakit. Diah Novritaria melaporkan.
0: Mendengar, dari 0 km Indonesia Sabang, Lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Korban terdampak banjir di Singkil kembali pertanyakan realisasi bantuan Jaduk. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
21: Puluhan warga kaum ibu-ibu mewakili masyarakat yang terdampak bencana banjir dari beberapa desa atau kampung di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, mendatangi kantor bupati setempat Selasa, 8 September 2026. Kedatangan mereka bertujuan untuk menuntut kejelasan serta transparansi pihak pemerintah daerah terkait dengan penyaluran jaminan hidup atau JADUP yang hingga kini dinilai belum menemui titik terang di Aceh Singkil. Salah seorang warga pasar Kecamatan Singkil, Aceh Singkil, Safri Danur yang ikut bersama rombongan tersebut mengatakan, kedatangan mereka kembali ke kantor bupati kali ini untuk menagih janji pemerintah daerah terkait dengan penyelesaian penanganan bantuan jaminan hidup atau JADUP kepada korban terdampak banjir pada akhir November 2025 lalu di Aceh Singkil. Sebab menurutnya, janji yang pernah disampaikan pemerintah daerah untuk memperjuangkan bantuan dana jaminan hidup atau JADUP kepada korban terdampak banjir ini sudah berlalu setelah dilakukan aksi beberapa bulan lalu dan sudah berakhir hingga saat ini. Akan tetapi, menurutnya hingga hari ini keterbukaan dan transparansi soal realisasi bantuan tersebut tidak dapat diakses oleh mereka selaku korban terdampak banjir di Aceh Singkil, terkhusus di Kecamatan Singkil.
1: Kami belum merasa puas karena belum ada kepastian kan, jawabannya kan. Tapi kalau sekiranya belum ada kepastian, nanti kami akan beri bulan. Ini kan kami nanya kan, nanti kan dikasih 3 bulan, dan kami tagih janjinya kemarin tanda tangan dari Bupati itu tanggal 8. Dan sekarang tanggal 8 kami tagih janji dari Bupati, ya kan. Ternyata penjelasan dari Pak Dinas tadi sama dengan kayak yang kemarin juga. Disuruh sabar kan gitu. Sabar itu sampai kapan? Kan gitu kan. Tapi nanti kepastian.
21: Bahkan menurut Safri Danur, hasil koordinasi dan jawaban pemerintah daerah melalui dinas terkait dalam pertemuan yang digelar kali ini belum memuaskan hati dan perasaan mereka selaku korban terdampak banjir yang masih mengharapkan bantuan itu sendiri. Sehingga tidak tertutup kemungkinan ke depan mereka akan kembali mendatangi kantor bupati untuk mempertanyakan hal tersebut. Sementara itu, menyikapi permintaan masyarakat korban terdampak banjir soal transparansi penyaluran realisasi bantuan jaminan hidup atau JADUP ini, Bupati Aceh Singkil melalui pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil Ali Hasmi Pohan menjelaskan bahwa usulan pemerintah daerah terkait dengan realisasi bantuan jaminan hidup atau JADUP bagi korban terdampak banjir di Kabupaten Aceh Singkil saat ini sudah diproses di Kementerian Sosial. Di mana, kata Ali Hasmi, data-data calon penerima bantuan jaminan hidup atau JADUP dari Kabupaten Aceh Singkil sudah masuk ke dalam tahap penerima gelombang ke-10. Untuk itu, Ali Hasmi mengharapkan kepada warga yang sebelumnya tercatat sebagai korban terdampak banjir di Kabupaten Aceh Singkil pada khususnya, agar bersabar menunggu proses sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2: Ya, progres terakhir kami ke Kementerian Sosial tanggal 12 Agustus 2026 dan di Kemensos kami menemui Ibu Direktur Perlindungan Sosial Keluarga Bencana, Ibu Mas Riani Mansur dan Pak Ijra stafnya. Dari penjelasan mereka menyampaikan bahwa usulan kita itu sudah mereka terima dan sedang mereka proses di Kementerian Sosial.
21: Di samping itu, ketika disinggung soal jumlah data calon penerima bantuan jaminan hidup atau JADUP bagi korban terdampak banjir di Aceh Singkil, Ali Hasmi mengatakan berdasarkan usulan pemerintah daerah Aceh Singkil mencapai sebanyak 33.139 jiwa atau 8.701 kepala keluarga. Informasi yang berhasil dihimpun kedatangan para warga yang didominasi kaum ibu-ibu untuk mempertanyakan transparansi dan kelanjutan tentang realisasi bantuan jaminan hidup atau JADUP bagi korban terdampak banjir di Kabupaten Aceh Singkil ke kantor bupati setempat merupakan perwakilan warga dari beberapa desa atau kampung dari Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
17: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Lagu darinya Raim Laude dengan judul Suasana Rumah. Seperti apa sih suasana rumah Anda di sore hari ini pendengar? Ayo dong untuk kita berbagi cerita bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Bisa melalui WhatsApp Pro 1 ya di 0852 8285 4445. BTW Anda tidak bertanya ini suasananya di depan studio Pro 1 seperti apa. Oke, pendengar, tentunya suasana di studio, di depan studio Pro 1 RRI Banda Aceh sore hari ini cukup menyenangkan dan ada sedikit perbedaan ya kan. Ya, para angkasawan dan juga angkasawati sedang melakukan gladi ya untuk persiapan upacara dalam rangka memperingati hari ulang tahun RRI yang ke-81. Kita doakan ya, mudah-mudahan nanti hari hanya berjalan dengan lancar, khidmat dan juga tertib ya. Dan terlihat juga pendengar ya, tidak kalah pentingnya juga seperti biasa ya, aktivitas di lapangan Buang Padang ya, jogging, lari-lari kecil, jalan santai. Kemudian ada yang main basket, main volley, badminton, ada yang selfie-selfie juga nih, ada yang ngunyah makanan, ya kan? Pokoknya beragam banget aktivitas di sore hari ini yang membuat Anda sedikit menyenangkan dan sedikit tergambarkan ya. Oke, tentunya Pro 1 RRI Banda Aceh akan terus menghadirkan informasi-informasi yang terupdate dalam Banda Aceh sore ini, dan juga pilihan musik terbaik darinya sama Salsabil dengan judul Bunga Hati. Selamat mendengarkan.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih,

0: Banda Aceh sore ini.
1: Hai pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, Banda Aceh sore ini yuk kita intip dulu ada berita atau informasi apa ya yang terupdate di sore hari ini. Oke, tentunya informasinya selalu kami lansir dari rri.co.id di mana kebakaran melanda permukiman warga di Desa Ulun Tanoh, Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Kayolus di tadi ya dini hari. Dan pendengar, ternyata ada sekitar 20 unit rumah terdampak dalam peristiwa ini. Sebanyak 15 rumah mengalami rusak berat, sementara 5 lainnya rusak ringan. Pendengar, api diduga pertama kali muncul dari salah satu rumah dan cepat merambat karena sebagian bangunan berbahan kayu. 4 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Nah pendengar, beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Hingga kini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwajib. Demikian pendengar untuk informasi saat ini, dan informasi ini serta informasi lainnya yang terupdate dalam Banda Aceh sore ini, seperti biasa Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id. Oke pendengar, sebelum kita dengarkan kembali lagu-lagu dalam Banda Aceh sore ini, saya ingin bacakan pesan ya.

Hai kakak penyiar, selamat sore. Ya, selamat sore. Suasana rumah di tempat kami ini di PD adem banget. Karena kami rumahnya itu belakangnya sawah dan indah sekali, ditambah dengan yang berwarna hijau padi. Oke, kami lagi ngerujak juga ini kakak penyiar. Waduh, enak banget ya ngerujak di sore-sore kayak gini. Kami ngerujaknya di saung katanya. Oke. Tapi siapa ya ini? Kok gak disebutkan nama? Ah, gak asik deh gak sebutkan nama. Oke, baiklah, selamat menikmati suasana sorenya ya di rumah tercinta. Kayaknya adem banget ya kalau rumahnya itu belakangnya pemandangannya persawahan, kayak mata itu sejuk sekali kita lihatnya ya. Oke, selamat menikmati ya suasana rumahnya, suasana sorenya, ditambah lagi ngemil rujak nih. Dengan siapa sih ngemilnya, kok gak dikasih tahu ini? Ya udah deh, gak apa-apa, next aja ya. Oke, mendengar, kita dengarkan lagi ya lagu dari Banda Aceh sore ini, darinya Alex Warren dengan judul Eternity. Selamat mendengarkan.

Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

dengan jajanan rambut nenek, salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

0: tahun.
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
0: So sweet banget.
2: Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih ya. Nah.
0: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
1: Kecil doang.
0: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
0: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
1: Oke. Aku salah.
0: Jadi nggak mood. Aku mau mood.
1: Yang?
0: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang

mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.